0: Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersama dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa pesan kembali untuk mendapatkan ini. Saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak Wakub ya. Nah sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini. Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
9: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, okay? Keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
8: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu

0: tentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
1: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
2: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan.

0: Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan. Terutama

0: volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Sleepy Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

Ya, baik pendengar Anda bersama program Bahasa Hantu Radio Republik Indonesia Jayapura, kandang informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan saat ini menunjukkan pukul 9.28 menit waktu Indonesia Timur. Kembali semangat pagi saja untuk Anda semua. Tentunya sukses ya untuk segala kerja, karya, usaha, apapun yang Anda lakukan di hari ini, dibuat olehnya berhasil. Oke, pendengar, nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya pagi hari ini. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dalam siaran berjaringan ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Kita Indonesia Korwil Satu Papua dalam GMP Gerakan Membangun Papua sebagai pelaksana dari RRI Serui untuk hari ini. Ya, dan pendengar, diinformasikan juga kepada Anda, ya, untuk hari ini sebagai informasi, untuk hari ini ada giat pangan murah ya. Oke, giat pangan murah untuk hari Jumat besok ya. Untuk hari Jumat besok ada giat pangan murah, pasti mantap, pangan murah spesial hari pengayoman ya. Jadi informasinya untuk Anda, 81 tahun transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak ya. Harga terjangkau, kualitas terjamin untuk masyarakat Kota Jayapura. Ada pangan murah spesial hari pengayoman hari Jumat besok, 14 Agustus 2026 ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di mana? Di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Papua. Ya, dan tentunya sebagai informasi juga untuk Anda, bahan pokok yang dijual ya, khusus beras SPHP program pemerintah Rp60.000 per 5 kilo. Kemudian batas pengambilannya maksimal per orang 5 sak atau 25 kilo begitu ya, pembayarannya tunai. Kemudian khusus untuk beras Setra Ramos program pemerintah, harganya Rp77.000 per 5 kilo dan juga pembayarannya tunai. Ada minyak kita seharga Rp15.700 per liternya. Ada juga telur ayam, ada yang Rp55.000 perak, ada juga yang Rp60.000 peraknya. Ada daging sapi, sayur mayur, bawang merah, cabai dan bahan pokok lainnya. Potongan harga Rp10.000, minimal transaksi Rp50.000 menggunakan kris Wonder by BNI. Iya, dan tentunya juga gratis ya untuk 25 pendaftaran pertama cipta non lagu musik seperti itu. Mili ada mini kuliner by UMKM, ada hadiah untuk pembukaan rekening baru BNI. Pace OAP pakai Noken, pelayanan cepat, optimalisasi, animo pendaftaran, pendekatan adaptif dan interaktif. Pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif ya, itu pasti. Sedangkan TIFA adalah transformasi, improvement, fasibilitas dan juga aktualisasi. Oke, pangan murah ya, jangan lewatkan di hari Jumat besok. Tepatnya dilaksanakan di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Papua ya, seperti itu. Oke, pendengar, juga ada giat lainnya yang dilaksanakan, tentunya menjadi informasi untuk kita semua ya. Ada daftar perseroan perorangan, pasti TIFA Pace OAP pakai Noken seperti itu ya. Ini juga dalam rangka memperingati HUT pengayoman yang ke-81 kantor wilayah Kementerian Hukum Papua ya. Melayani pendaftaran perseroan perorangan yang dilaksanakan nanti pada hari ini sampai dengan besok ya, 13 sampai dengan 14 Agustus 2026. Mengapa harus mengurus perseroan perorangan? Oke, nanti

Informasi update-nya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Ini menjadi edukasi, tetapi juga penting untuk pelaku UMKM ya. Oke, sesaat lagi kita akan berbincang tentunya bersama Kak Kanwil Kementerian Hukum Papua, ada Bapak Antonius Ayerbaba. Sesaat lagi pendengar.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti tadi sudah saya informasikan juga, hari ini ada giat pangan murah ya dilaksanakan. Kemudian juga bukan hari ini, besok hari Jumat ada giat pangan murah bertempat di halaman kantor Kementerian Hukum Papua. Kemudian juga ada giat lain yang dilaksanakan, daftar perseroan perorangan. Apakah dan kenapa harus mengurus perseroan perorangan? Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan update juga informasinya untuk pagi hari ini. Saya sapa dulu nih, ada Kepala Kak Kanwil ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Bapak Ayur Baba. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Terima kasih waktunya pagi hari ini, Pak Ayur Baba.
1: Ya,
0: Pak Kanwil.
1: Terima kasih Kepala LPP RRI Jayapura dan semua.
0: Oke, siap. Iya, Pak Ayur Baba, pagi hari apa namanya? Oke, baik. Nanti kita akan update kembali ya informasinya terkait giat yang dilaksanakan untuk hari ini. Ada giat pasar murah, kemudian juga perseroan perorangan. Ini tentunya khusus untuk pelaku usaha, untuk UMKM seperti itu ya. Semoga informasi ini tentunya menjadi referensi, menjadi edukasi juga untuk kita semua di pagi hari ini.

0: Oke, pendengar, bersama Pak Kakanwil Kantor Kementerian Hukum Papua, Pak Ayur Baba, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, ya, ini informasinya besok hari ini, bahkan nanti besok ini rame ya di halaman Kantor Kementerian Hukum Papua seperti itu. Ada giat apa yang dilaksanakan di situ, Pak? Bisa ya, diinformasikan.
1: Jadi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81, Kementerian Hukum juga akan merayakan hari pengayoman ke-81 juga. Tepatnya di tanggal 19 Agustus. Sehingga dari pusat itu sudah memberikan rundown yang dilakukan di semua kantor wilayah di seluruh Indonesia. Jadi pada pendengar setia LPPR di Jayapura, kami menyampaikan bahwa tema hari pengayoman ke-81 tahun ini adalah transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Jadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan pendahuluan. Kegiatan pertama untuk kegiatan aksi Kementerian Hukum Peduli. Jadi untuk Kementerian Hukum Peduli itu kita sudah membagi bingkisan untuk semua tukang sapu jalan dari Abepura, Kota Raja sampai ke Jayapura.
0: Di kompleks saya banyak tuh, saya sempat tanya tuh, dapat tidak? Oh iya dapat, ada dapat bingkisan tuh pagi-pagi.
1: Ya, kita sudah bagi dan yang kedua kita sudah melakukan siara ke Taman Makan Pahlawan. Dan kemarin itu kita sudah melakukan aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Provinsi Papua dan juga dibantu juga oleh teman-teman dari Kanwil Dijen Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kemarin ada total 99 orang yang siap untuk mendonorkan darahnya, tapi setelah diperiksa itu yang bisa menyumbang darah ada 69 kantong darah yang sudah diserahkan kepada PMI Provinsi Papua. Semoga bisa menolong masyarakat yang membutuhkan.
0: Itu giat kemarin hari ini, hari ini?
1: Ya, hari ini kegiatannya nih lomba gawang mini. Gawang mini baik untuk wanita dan juga pria. Ini akan berjalan sampai dengan sore. Nah, untuk besok itu kita akan ada kegiatan pasar murah yang kita beri nama tuh Pasti Mantap.
0: Pasti Mantap apa tuh Pak? Ada singkatan kan?
1: Pasti Mantap itu pangan murah spesial hari pengayoman.
0: Asik.
1: Jadi Pasti ini kan tata nilai Kementerian Hukum. Nah, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.
0: Itu Pasti.
1: Iya, Pasti. Jadi kita tambah dia jadi Pasti Mantap. Jadi pangan murah spesial hari pengayoman. Itu dilakukan nanti. Besok dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore.
0: Jam 10 sampai jam 6 sore itu dia masyarakat ya.
1: Di halaman kantor Kementerian Hukum Papua di Kota Raja, Kaliacai, Kota Raja. Depan kantor BKKBN biar masyarakat tahu. Nah, pangan murah Pasti Mantap ini kerjasama Kementerian Hukum dengan Bulog. Kerjasama dengan Bulog, dengan Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian. Ditambah dengan Bulog dan juga BNI. BNI, Bank Negara Indonesia, dan UNCEN untuk UMKM dari UNCEN. Jadi ini ada potongan spesial bagi para masyarakat, mama-mama dorang, saudara-saudara dorang yang jika berbelanja dengan membayar dengan non tunai dengan keris BNI, itu ada potongannya 10.000 lagi. Jadi misalnya, misalnya beras SPHP dari Bulog itu kan harganya 60.000. Kalau membayar dengan keris itu hanya bayar 50.000 gitu, Ibu.
0: Sudah dapat harga murah, dapat ini potongan lagi begitu ya?
1: Jadi BNI menyiapkan fasilitas termasuk mm-hmm. juga untuk pembukaan rekening baru. Semua dilakukan di Tanwil nanti. Jadi baik. Ini ada yang dijual, ini kan ada beras. Beras ini ada dua, ada beras SPHP, ada beras premium. Beras premium ini harganya Rp77.000 per kilo. Rp77.000 untuk 5 kilo, kurang 5 kilo.
0: Semua,
1: ya. Minyak kita itu harganya juga 1.000 15.700 per botol. Kalau telur itu ada satu rak, ada yang harganya 55.000, ada yang harganya 60.000. Ada daging sapi juga, cuma dagingnya nanti besok dengan koordinasi dari dinas mereka akan. Sayur-sayur, bawang merah, cabai,
0: semua lengkap.
1: Pokok lainnya. Semua lengkap.
0: Oke, yang pasti semuanya kita, harganya agak turun dari harga pasaran gitu ya Pak ya?
1: Betul, itu khusus untuk yang berbelanja dengan
0: non-tunai.
1: Apa, non-tunai lewat keris BNI, itu akan ada potongan 10.000 lagi. Jadi selain itu kita memberikan layanan, layanan gratis untuk 40 pendaftar perseroan perorangan. Jadi biaya PNBP-nya kami yang bayar. Nah, itu untuk 40 orang.
0: Nah, ada
1: persyaratan PNBP untuk persoalan perorangan itu kan hanya membawa KTP, NPWP, dan email aktif. Nah, khusus untuk hak cipta lagu, itu juga kita memberikan layanan gratis. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat dong semua yang punya lagu ciptaan, yang belum terdaftar lagu-lagu, nah misalnya saudara saya yang lagunya banyak sudah dinyanyikan Pak Pendeta Indra Karubaba, saya mengimbau untuk bawa lagunya ke sini. Besok kita daftar semua gratis untuk lagu.
0: Siap-siap.
1: Iya, kenapa? Dan pencipta lagu yang lain.
0: Iya, mungkin menjadi pertanyaan juga untuk masyarakat begitu, Pak Ayurbaba. Kenapa harus mengurus perseroan perorangan? Pentingkah atau seperti apa nih, Pak Ayurbaba?
1: Jadi perseroan perorangan ini khusus untuk sebenarnya untuk UMKM. Nah, jadi UMKM ini kan kalau yang sudah punya usaha berjalan dengan baik, dia konsisten, dan usahanya sudah punya jangkauan pasar, kan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak itu kan membutuhkan legalitas badan hukum. Nah, kalau dia mengurus ke notaris untuk mendirikan CV begitu, itu kan biayanya dari Rp7.500.000 ke atas. Makanya pemerintah memberikan kemudahan untuk UMKM dengan membuat sertifikat persoalan perorangan. Biayanya cuma Rp50.000.
0: Jauh sekali ya.
1: Cuma Rp50.000 dengan membawa KTP, NPWP, email aktif. Dan itu sampai kalau usahanya sampai mencapai modalnya sampai 5 miliar. Jadi batasan persoalan perorangan itu sampai 5 miliar. Jadi ini sebuah kemudahan usaha. Dan saya juga berharap masyarakat memang selama ini mereka masih takut berkaitan dengan pajak. Nanti kita akan jelaskan pada usaha bagaimana dengan prosentasi pajaknya bagaimana. Kita kerjasama juga dengan pajak untuk memberi penjelasan edukasi kepada masyarakat. Tapi kita berharap ini bisa menolong UMKM supaya UMKM naik kelas begitu.
0: Betul, Ibu. Setuju sekali. Siap. Ada yang bertanya seperti ini juga, Pak Ayurbaba. Misalkan mengapa harus mengurus perseroan perorangan? Kemudian kalau misalnya saya ini jualannya itu online seperti itu, begitu bisakah atau seperti apa, Pak Ayurbaba?
1: Oh, bisa.
0: Pencerahan.
1: Tidak apa-apa. Yang jelas perseroan perorangan itu dia punya pencatatannya dilakukan oleh orang per orang. Jadi kita sendiri punya usaha, kita yang mencatat. Yang penting itu ada pencatatan. Selama ini kan kita sudah menolong beberapa masyarakat, tapi mereka tidak konsisten untuk melakukan pencatatan. Misalnya kalau dia penjual kue, hari ini dibuat kue berapa, berapa yang terjual, berapa yang ya laku, berapa yang tidak laku, dia punya pendapatan bersih berapa. Itu penting. Kenapa demikian? Supaya kalau bank mau memberikan dia untuk suntikan bantuan segar, dia bisa dapat berdasarkan catatan itu yang diverifikasi. Terus pihak-pihak yang lain, misalnya dinas terkait akan menjadikan dia sebagai role model
0: yes,
1: yeah. untuk UMKM-UMKM lain. Mm-hmm. Nah, jadi tinggal proses itu kita kembangkan.
0: Oke, okay. Ini 40 pendaftar pertama gratis nih ya Pak Yerbaba? Informasinya
1: betul,
0: begitu
1: gratis.
0: Kah?
1: Betul, gratis.
0: Oke, okay, baik. Iya, siap.
1: Jadi jangan lupa datang bawa KTP, NPWP, email aktif.
0: Oke, okay, baik. Biayanya Rp50.000 ya?
1: Biayanya Rp50.000.
0: Waduh, jauh dengan 7 nah, juta dan sekian ya.
1: Iya. Jadi ini okay. juga saya sosialisasi.
0: Oke.
1: Okay. Kan juga ada pegawai mm-mm. yang punya usaha
0: yeah.
1: bertanya apakah bisa mendaftar perseroan perorangan.
0: Mm-mm.
1: Kalau untuk pegawai tidak bisa membuat perseroan perorangan, mm-mm. tapi pegawai bisa membuat perseroan perorangan atas nama anaknya.
0: Oke. Okay. Nah, anaknya ya, mungkin ada batas usia begitu?
1: Ya, yang jelas sudah usia dewasa punya okay, KTP.
0: Oke, siap,
1: gitu.
0: Siap. Ya. Oke, okay, berarti sama ya kalau kita misalkan punya usaha ada apa namanya sekarang ada kur seperti ya. Itu ya. Kalau pegawai ya. Memang tidak bisa begitu ya. Oke, oke, oke. Iya, ini ya. Giatnya tanggal 13 dan 14 Agustus begitu ya. Jadi hari ini juga mulai betul. Dilaksanakan
1: betul.
0: Ini ya.
1: Betul, hari ini kita siap mm-hmm. memberikan layanan kalau ada yang datang.
0: Okay.
1: Tapi khusus untuk pemberian yang gratis itu mm-hmm. besok.
0: Oh, pemberian gratis
1: tapi kalau
0: besok.
1: Mau datang untuk meminta berkonsultasi kita mm-mm. siap untuk apa ya biar supaya besok langsung bisa karena itu langsung sertifikatnya kita serahkan di tempat.
0: Wih, ya, mantap ini.
1: Karena dengan tema digitalisasi,
0: yeah.
1: Jadi baik hak cipta mm-mm. dan sertifikat perseroan perorangan itu bisa kita cetak besok langsung di tempat.
0: Oke, okay. Iya.
1: Dan kita langsung bisa serahkan kepada pendaftar.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang datang.
0: Luar biasa. Ini menjadi edukasi juga untuk masyarakat kita nih ya. Jadi ada giat ya. Pangan murah tapi juga perseroan perorangan juga ini ada di dalamnya juga seperti itu ya. Oke, okay, Pak Yerbaba memberikan edukasi dan juga informasi sosialisasi juga ke pendengar kita seperti itu. Apa namanya terkait dengan giat ini tanggal 13 sama tanggal 14 saja kah atau misalkan karena ada yang punya kesibukan?
1: Oh, kalau untuk layanan tetap kita buka setiap hari.
0: Okay.
1: Tapi khusus layanan gratis itu yeah. di besok.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau layanan kita buka setiap hari mm-mm. sampai mendekati puncak. Kan kita masih ada rangkaian kegiatannya, puncaknya nanti di tanggal 19.
0: 19. Oke. Okay.
1: Iya. Nah, 19 itu dengan upacara dan syukuran. Jadi kita juga berharap Riri mm-hmm. juga bisa hadir nanti tanggal 19 di Kanwil.
0: Okay.
1: Kalau bisa besok mau hadir juga itu lebih baik biar ada wawancara langsung dari Kanwil.
0: Iya, siap. Oke, okay, Pak Yerbaba, terakhir apa namanya sampai ya. Sejauh ini untuk mengurus perseroan perorangan mungkin sebagai informasi juga pelaku UMKM seperti itu karena kita orang mau kasih naik kelas mereka seperti itu. Sampai sejauh ya. Ini untuk mengurus perseroan perorangan naik kah atau stagnan di tempat saja atau seperti apa nih?
1: Sebenarnya dia prosentasinya naik.
0: Oke.
1: Okay. Cuma memang jadi tugas kita kan mensertifikasi masyarakat mm-mm. yang punya usaha melalui UMKM.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kita sementara memperkuat untuk membangun ekosistem
0: mm-mm.
1: bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM provinsi yeah. dan kota.
0: Okay.
1: Nah, selama ini kita apresiasi yang intens sekali ini Kota Jayapura.
0: Mm-mm.
1: melalui Pak Kadis.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kita mau mendorong dan memastikan untuk perseroan perorangan mm. lewat UMKM di Kota Jayapura
0: mm-mm.
1: itu bisa kita paling tidak mendapat 10-20 UMKM terbaik.
0: Mm-mm.
1: Nanti dari mereka itu kita jadikan role model. Dari role model itu kita berharap dari semua jenis usaha mereka
0: yeah.
1: itu harus masuk ditampung oleh Dekranas Dakota
0: mm-mm.
1: atau provinsi.
0: Mm-mm.
1: Sehingga nanti Dekranasnya bisa membentuk pusat oleh-oleh
0: mm-mm.
1: untuk Jayapura.
0: Iya betul.
1: Yang produknya itu dari UMKM yang sudah kita lindungi badan mm-mm. hukumnya begitu Ibu.
0: Okay,
1: dengan kualitas produk terbaik. Jadi okay. orang tinggalkan Kota Jayapura tidak hanya abon gulung lah.
0: Setuju.
1: Tapi mungkin ada produk lain
0: iya.
1: Seperti begitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang pendampingan ini kita lakukan.
0: Betul.
1: Itu dari jenis produk.
0: Mm-mm.
1: Tapi ada jenis usaha lain misalnya kita juga kan dampingin juga untuk penjual kelapa di sepanjang Skyline. Ya, penjual kelapa. Terus kita juga dampingi juga untuk penjual pinang, penjual minyak minyak, minyak tanah, dan usaha-usaha yang lain. Jadi sebenarnya ini peluang yang sangat baik. Cuma tugas kami Kanwil itu pendampingan sampai sertifikat. Tapi selama ini kita kerja rodi begitu. Karena tugas ini ada di Kementerian Hukum. Jadi kita juga setelah orang memiliki sertifikat, kita dorong juga. Kita dorong juga untuk dinas tolong memperkuat mereka dengan pelatihan-pelatihan lanjutan.
0: Betul, itu menjadi penting.
1: Pelatihan pengelolaan keuangan, ya, pencatatan keuangan, biar mereka itu
0: berkesinambungan, jalan terus, ya, betul.
1: Jalan terus.
0: Iya, iya, Pak Ayur Baba, ini ada yang bertanya juga tuh seperti ini. Misalkan saya ini baru mau buka usaha, begitu ya, belum memiliki usaha tapi
1: tidak
0: baru
1: apa-apa.
0: Mau buka, boleh?
1: Ya? Tidak apa-apa, boleh.
0: Oke.
1: Iya. Karena yang namanya usaha itu ide yang muncul dan dimiliki oleh setiap orang.
0: Iya.
1: Jadi jangan sampai ide itu terhalang karena hal-hal yang lain.
0: Betul.
1: Ya. Jadi lebih baik kita lindungi dari awal idenya untuk memulai usaha, supaya ketika memiliki legalitas badan hukum, itu prospek usahanya bisa berkembang terus. Satu yang mungkin saya perlu sampaikan kepada masyarakat.
0: Siap, silakan, Pak.
1: Bahwa sertifikat persoalan perorangan ini kedudukan hukumnya sama persis dengan akte notaris yang dikeluarkan oleh notaris. Jadi dia punya sertifikat itu kedudukan hukumnya sama. Jadi ini sesuatu yang sangat menolong masyarakat untuk UMKM, mungkin peternak juga yang mau berkembang, petelur, semua bisa daftarkan ini. Nah, itu dia punya batasannya hanya kalau UMKM yang memiliki sertifikat persoalan perorangan itu sudah punya pendapatan di atas 5 miliar, itu dia sudah tidak di kategori persoalan perorangan. Dia harus berpindah kepada CV atau PT. Di bawah 5 miliar, silakan masyarakat memanfaatkan ini. Misalnya usaha catering. Catering bisa dirikan persoalan perorangan itu. Supaya ibu-ibu yang fokus untuk dengan kreativitas masak, itu mereka juga bisa punya legalitas kan. Kalau nanti ada pihak-pihak lain mau pakai, kan dong butuh.
0: Betul.
1: Legalitas ibu mana?
0: Kita
1: punya sertifikat persoalan perorangan.
0: Hari ini menjadi penting sekali itu, Pak. Iya, ini apa namanya, karena tadi berbicara tentang digitalisasi juga tema besarnya seperti itu. Apakah masyarakat bisa langsung datang ke kantor kah, atau secara daring bisa, atau seperti apa nih, Pak Kakanwil?
1: Sebenarnya untuk pendaftaran itu masyarakat silakan masuk aja di website Kementerian Hukum. Di layanan Kementerian Hukum. Misalnya untuk persoalan perorangan itu bisa masuk di website-nya https://2/2 layanan.ahu.go.id. Itu bisa masyarakat bisa mengakses sendiri untuk melihat, memproses. Nanti bisa setelah memproses bisa datang kita verifikasi. Kalau sudah oke, kita akan pastikan. Ini tinggal kita klik saja, tinggal waktu untuk tercetak. Gitu.
0: Oke, baik, luar biasa.
1: Begitu juga untuk layanan kekayaan intelektual untuk sertifikat hak cipta. Nah, ini saya tambahkan sedikit.
0: Silakan, Pak.
1: Karena kemarin itu kan banyak yang memprotes lagu-lagu mereka digunakan di AI.
0: Betul.
1: Nah, saya juga sudah memberikan edukasi. Nah, saya berharap pencipta lagu dengan adanya kemudahan saat ini untuk lagu digratiskan, ayo segera datang ke Kanwil Hukum, kita lindungi lagu untuk hak cipta. Dari semua rezim hak cipta, hanya lagu saja yang untuk tahap ini digratiskan, Ibu. Jadi pencipta lagu, saya berharap karena sekarang marak AI meng-cover banyak karya orang tanpa meminta izin.
0: Betul, Pak.
1: Nah, mari daftar dulu lagu-lagunya. Kita siap, kita tunggu besok. Silakan masyarakat datang yang punya pencipta lagu datang. Nanti kalau yang pencipta yang lain, desain, motif, itu datang kita edukasi, kita layani. Tapi yang digratiskan itu khusus untuk pencipta lagu. Dan peraturan perorangan untuk 40 orang.
0: Oke, ya. Baik, luar biasa. Ini edukasi sekali untuk kita semua, begitu ya Pak Yerbaba. Terima kasih banyak waktunya untuk beberapa menit yang boleh kita lewati. Terakhir Pak, ajakan yuk ada pangan murah di kantor Kementerian Hukum, tapi juga ada perseroan
1: perorangan. Kenapa saya bikin kegiatan pangan murah?
0: Oke.
1: Karena tanggal 1 itu kan saya ikut pangan murah di Jayapura yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua.
0: Iya.
1: Ya, saya pikir juga orang AB Kota Raja kan tidak terjangkau banyak ke kantor gubernur.
0: Betul.
1: Makanya kali ini Kementerian Hukum yang ada di Kaliacai Kota Raja, kita juga mau memberikan pangan murah untuk masyarakat di AB Kota Raja dan Jayapura.
0: Asik.
1: Silakan hadir di Kanwil Hukum. Dan kita perpanjang waktu. Kalau di kantor gubernur tanggal 1 itu kan hanya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kali ini kita perpanjang dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ada telingan hiburan, ada hadiah-hadiah lain juga yang kerjasama dengan BNI. Datang dan hadiri supaya bisa mendapat hal-hal yang lain, termasuk edukasi dan pelayanan dari Kadir Hukum. Kita akan berikan semua
0: baik
1: kepada masyarakat.
0: Iya, Pak Kakan Wil, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini bisa ngobrol, memberikan edukasi tapi juga sosialisasi.
1: Ini kita lakukan karena memang kita punya tata nilai di Kanwil ini juga kan TIFAS, transformasi, improvement, visibilitas, aktualisasi. Dan 2025 kan Kanwil Hukum Papua sudah meraih WBK, wilayah bebas korupsi, dengan inovasinya pakai OAP, pelayanan cepat, optimalkan animo pendaftar.
0: Luar biasa.
1: Nah, saat ini kita kembangkan inovasi kita yang baru lagi kita tambahkan, jadi pakai OAP pakai noken.
0: Pakai OAP pakai noken.
1: Ya, pakai OAP pakai noken.
0: Luar biasa, siap. Oke, Pak Kakanwil. Terima kasih banyak, Pak. Sukses untuk
1: siap. Yang sudah membantu Kementerian Hukum mensosialisasi layanan Kementerian Hukum, dan kita berharap masyarakat bisa mendapat layanan itu dengan baik.
0: Betul.
1: Sehingga di tengah efisiensi saat ini,
0: betul.
1: Pasar murah dengan konsep pasti mantap, pangan murah spesial hari pengayoman, bisa menjawab kebutuhan keluarga untuk beberapa hari ke depan.
0: Oke, baik. Pak Kakanwil, Pak Antoni Serbaba, terima kasih banyak waktunya untuk pagi hari. Kita berharap hari ini besok rame ya, semuanya datang untuk pangan murah tapi juga perseroan perorangan. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Salam hormat untuk RRI.
0: Siap.
1: Sukses selalu, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Ente cai yo onomi temar nianate.
0: Oke.
1: Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan.
0: Nama Tuhan.
1: Wanyam be.
0: Wanyam. Oke, pendengar, demikian ya edukasi untuk kita semua di pagi hari ini terkait ada pangan murah nih yang dilaksanakan dalam rangka juga HUT pengayoman yang ke-81 kantor wilayah Kementerian Hukum Papua melayani pendaftaran perseroan perorangan yang dilaksanakan hari ini dan juga besok ya, hari Jumat, dan untuk gratis bagi 40 pendaftar pertama itu besok, seperti itu. Kenapa ini menjadi penting? Tadi disampaikan ini membuka peluang usaha lebih luas, perlindungan hukum yang kuat juga, proses mudah dan cepat, hanya Rp50.000 ya. Kalau ke notaris juga itu sangat semuanya baik, sekitar 7 jutaan ke atas dan lain sebagainya. Pemerintah hadir seperti itu, kemudian juga ada pangan murah yang dilaksanakan, ini bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, dan kita jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama GMP, Gerakan Membangun Papua, Korwil Satu Papua. Kita ikuti bersama Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan sebagai pelaksana dari RRI Serui. Kita jelang bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga, persatuan Indonesia.
5: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
3: Rita Effendi,
4: Aji Sutama,
5: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.

0: 101 RRI Seru untuk edisi hari ini, tepat di Kamis ya, 13 Agustus 2020 endam. Ya, dan pendengar juga pemirsa RRI Seru dimanapun Anda berada. Setiap daerah memiliki potensi dan juga dinamika ekonomi yang terus berkembang. Nah, untuk melihatnya lebih utuh, pendengar, diperlukan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dialog gerakan membangun Papua bersama Pro 1 RRI Serui dengan menghadirkan topik kendali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat IAPN. Ya, dan pendengar, tak berlama-lama karena waktu terus berjalan, langsung saja saya perkenalkan kedua narasumber kita yang sudah ada saat ini di studio. Selamat siang buat kakak berdua. Izin ya panggil kakak. Oke, okay. Ya, selamat siang. Ini ada perkenalkan ada kakak Ahmad Nur Kolik ya. Kolik.
1: Ya, benar.
0: Beliau selaku ketua tim administrasi humas dan manajemen risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan IAPN. Ya, selamat ya. Siang Kakak Ahmad.
1: Iya, siang Kakak.
0: izin ya. Izin sebut nama. Ya. Oke, juga ada Kakak Hamdan Herman. Beliau baik. Selaku Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan IAPN. Siap. Selamat siang
2: Kakak. Selamat siang kembali Kakak.
0: Oke, apa kabar nih? Kakak berdua.
1: Baik.
2: Kencang kabar
0: baik sekali ya. Oke. Kencang sekali. Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, selama perbincangan kita berlangsung di siaran berjaringan kali ini, kami juga mengajak partisipasi bagi para pendengar, warga, masyarakat yang ingin bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini, kendali sensus ekonomi dan juga manfaatnya bagi masyarakat Kepulauan IAPN. By phone kami sudah buka di 0983-32999 untuk saat ini tentunya. Oke, dan pendengar juga pemirsa di mana saja Anda berada, tak berlama-lama kita di sesi pertama ya dalam program acara siaran berjaringan kali ini, dan ini terkait dengan mengenal sensus ekonomi tahun 2026 dan kesiapan bahkan pelaksanaannya. Oke. Nah, sejauh mana kita akan mendengarkan seperti apa penyampaian dari kedua narasumber kita. Nah, saya ke Ahmad Nur Kolik dulu ini. Beliau selaku Ketua Tim Administrasi Humas dan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan IAPN. Yeah. Nah, Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di IAPN ini seperti apa?
1: Ya, yeah, terima kasih Kak Hans atas waktunya. Jadi memang sensus ekonomi itu sendiri adalah program nasional. Jadi bukan hanya kita di IAPN ya, tapi di seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Jadi ya, okay. Untuk di IAPN sendiri itu memang mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu sudah diawali persiapan dari tahun lalu.
0: Okay.
1: Kemudian di awal Februari kemarin kita sudah melakukan juga kegiatan ground check. Artinya kita pengecekan awal dulu kondisi perekonomi di IAPN seperti apa. Nah, kemudian itu tadi jadwalnya sampai sekarang ini hingga nanti tanggal 31 Agustus. Nah, apa sih tujuannya daripada sensus ekonomi sendiri khususnya untuk IAPN ini ya? Tentu saja dia bisa memetakan kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan IAPN. Terus kemudian secara struktural itu dia bisa memetakan usaha-usaha apa saja yang ada di kalangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan IAPN. Kemudian menjadi ini dasar perencanaan
0: ya.
1: Bagi okay. Tentu saja teman-teman stakeholder kita ya, artinya okay, mereka butuh data yang akurat dan akuntabel. Kemudian ya mengidentifikasi tentu saja dari hasil ini nanti sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi unggulan di IAPN. Okay. Kemudian tentu saja ya program pemerintah pusat tentu saja untuk mendukung program hilirisasi dengan data yang update dan akurat. Mungkin itu.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, Kak Ahmad, ini siapa saja yang menjadi sasaran sensus ekonomi di tahun 2026 ini?
1: Ya, tentu saja kalau kita bicara sasaran ya, tentu saja kita di IAPN ya semua di Pulau Panjang ini dari Tanjung Goka sampai Kuru di sana. Ya, jadi semuanya didata dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tentu saja touch-nya atau pendekatannya dari daerah-daerah tersebut juga berbeda-beda. Begitu, Kakak.
0: Sementara ini, Kak, apa kapan periode pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan, Kak?
1: Oke, okay, terkait itu tadi saya bilang di awal perencanaannya sudah kita mulai dari tahun 2025, 2026 okay. awal sudah. Jadi sekarang ini kita sedang tahap pelaksanaan lapangan dari 15 Juli kemarin Juni okay. hingga nanti 31 Agustus itu secara jadwal semestinya kegiatan lapangan sudah selesai.
0: Oke, siap.
1: Begitu.
0: Sementara itu Kak Ahmad, ini dengan luas wilayah Kepulauan Yapen saat ini menjadi cakupan sensus ekonomi 2026.
1: Betul.
0: Apa yang perlu dipastikan dari sisi administrasi sebelum pelaksanaannya?
1: Ya, baik. Memang kegiatan lapangan dan kondisi geografis di Yapen ini ya tentu saja kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah yang lain ya.
0: Okay.
1: Kita punya karakteristik demografis yang ya ada di kota, ada di desa, bahkan untuk saat-saat tertentu juga gelombang lah, sirene okay. mengamuk, jadi sudah tuh bikin apa lagi. Terpaksa tahan dulu. Jadi memang ada probis atau sebelum kita melaksanakan kegiatan statistik itu ada ya kita menyiapkan namanya peta. Jadi peta itu ya. Kita bagi berdasarkan wilayah kerja teman-teman tuh
0: okay.
1: Kita bagi terus kemudian kita ada namanya prelis. Prelis ya? Itu adalah nama-nama atau nama-nama keluarga atau usaha sementara gitu.
0: Okay. Di data lagi mungkin ya.
1: Ya, jadi prelis itu sebagai dasar kita.
0: Okay, siap.
1: Untuk pengecekan lapangan. Kemudian ya terkait dengan itu petugas kami kan ada sekitar 106 itu. Nah, 106 itu disebar itu. Jadi disebar itu membawa peta dan ada okay. prelis nama. Jadi okay. ketika ada ya ada dalam prelis kita langsung data. Ketika tidak ada kita tambahkan lagi di prelis itu.
0: Prelis tersebut. Oke, okay. Satu lagi Kak, ini bagaimana BPS menyampaikan informasi sensus ekonomi 2026 ini kepada para pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi ini, Kak?
1: Ya, tentu saja ini sangat penting ya, terutama usaha-usaha karena memang ini kegiatan sensus ekonomi. Sebenarnya prioritas utama itu tadi kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita ada namanya kegiatan KKD okay. Kegiatan KKD atau publisitas. Jadi memang di awal-awal sebelum kegiatan itu kami berkoordinasi. Jadi dari stakeholder terutama Bapak Bupati juga Bupati, sudah ya. Okay. memberikan istilahnya dukungan baik melalui video visual yang kita sudah sampaikan di Videotron juga okay. Kemudian ada surat edaran juga dari Bupati untuk menginstruksikan di bagian stakeholder, Pak Camat dan okay. aparat di desa RT RW-nya begitu Kakak.
0: Oke. Okay. Ya, Kak Ahmad, saya ke Kak Hamdan dulu nih. Kak Hamdan ya, ini masih dengan pembahasan yang sama. Nah, ini bisa dijelaskan fungsi utama tim Garda dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
2: Ya, baik. Terima kasih Kakak Hans. Ya,
0: okay.
2: Ya, untuk mengawal pelaksanaan pendataan itu dari tim Garda sendiri, kami itu menyiapkan bahwa kita memastikan
0: okay.
2: bahwa kegiatan pendataan berjalan sesuai dengan jadwal.
0: Baik.
2: Wilayah kerja yang sudah kami bagi ke setiap petugas, kemudian juga prosedur yang telah ditetapkan.
0: Okay.
2: Nah, terus juga kita selalu di hariannya itu kita pasti memantau perkembangan pendataannya gitu.
0: Baik.
2: Ada semacam secara berkala yang kita lihat, kemudian memastikan cakupan sasaran usaha yang didata. Nah, terus kami juga melakukan monitoring dan pengendalian. Terus membantu menyelesaikan kendala lapangan. Ini biasanya yang sering kita dapat di lapangan.
0: Okay.
2: Ketika ini monitoring kok lambat gitu, ada apa? Ternyata ternyata ada kendala-kendala di lapangan.
0: Kendala-kendalanya banyak ya.
2: Nah, di samping okay. itu juga kita juga menjaga kualitas data itu sendiri gitu.
0: Okay.
2: Kadang dari responden mungkin jawabannya ada yang tidak terlalu, mungkin mereka rasa ini kayak apa namanya merasa ini rahasia atau bagaimana, tetap kami jamin datanya gitu. Kadang apa data-data yang diberikan itu
0: ya responden juga
2: kadang okay. respondennya seperti itu, tapi berusaha untuk menjelaskan kepada okay, responden
0: siap.
2: Gitu. Baik, seperti itu.
0: Kak Hamdan, ini berapa jumlah petugas yang disiapkan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
2: Baik, untuk petugas kami kan melakukan rekrutmen ya. Ada namanya tahap tes
0: okay.
2: petugas yeah. mulai dari wawancara dan segalanya. Petugas yang kami terima yang tersusun yang terkumpul sekarang ini yang ada 106 petugas.
0: 106 petugas.
2: Ya, 106
0: ya.
2: Petugas.
0: Ini sudah disebarkan ini.
2: Ya, sudah. Satu Kabupaten Kepulauan Yapen sudah kami petakan semuanya.
0: Okay.
2: Berbagai bentuk wilayah apa namanya? Sudah dibagi sesuai dengan distrik-distrik yang ada di
0: yang ada.
2: Seperti itu.
0: Oke, okay, Kak Hamdan, ini ya. Bagaimana pembagian wilayah kerja petugas bagi sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
2: Ya, baik. pembagiannya itu dilakukan berdasarkan daripada hasil perilis keluarga gitu ya. Nah, terus ada usaha dan juga masing-masing di desa ataupun kecamatan. Jadi perilis itu ada dua, ada perilis keluarga, ada perilis usaha. Usaha ini namanya BKU, bangunan khusus usaha. Okay. Itu kan kelihatan nyata itu, ada kios, toko, apa itu kelihatan seperti itu.
0: Okay. Ini saya penasaran nih dengan BKU ini. Ini kan seperti bantuan begitu.
2: Iya kan? BKU ini bangunan khusus usaha. BKU bangunan khusus usaha.
0: Okay. Iya dan Kak Hamdan ini. Okay. Bagaimana tim Garda mengawasi sasaran usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, Kak?
2: Baik, saya juga sebagai tim Garda juga kan memantau teman-teman pada saat pelatihan. Di sini yang saya pastikan bahwa teman-teman pelatihan itu sudah istilahnya walaupun baru ya, ada kan petugas-petugas yang baru yang mungkin punya pengalaman yang agak sedikit tidak terlalu banyak. Cuman saya sampaikan kepada petugas-petugas bahwa sensus ekonomi ini tidak seperti sensus penduduk. Sensus penduduk itu kita lihat rumah ya sudah kita data. Tapi kita tidak tahu kalau sensus ekonomi ini kita kan cari usaha. Pengusaha itu yang mana? Sedangkan sekarang di zaman yang sekarang ini orang di rumah itu tidak kelihatan BKU, tidak kelihatan kios, tapi ternyata ada jualan online.
0: Ada jualan online.
2: Iya. Nah, jadi dipastikan teman-teman itu harus door to door. Jangan anggap ini rumah biasa tidak ada usaha. Ternyata di dalam misalkan maitua saya ada jualan kue online pesan.
0: Salah satu
2: pengusaha seperti itu.
0: Hans. Kam, dan ini apa yang dilakukan oleh tim Garda terhadap pelaku usaha yang belum berhasil ditemui menjelang akhir periode pelaksanaan, Kak?
2: Nah, baik. Untuk memasuki akhir periode sedangkan targetnya belum selesai itu kita ada namanya task force. Ada tim task force itu dari kantor untuk melakukan gerak cepat istilahnya untuk mendata penyisiran. Gerak cepat atau penyisiran di lapangan untuk bisa menyesuaikan waktu yang tersisa. Demikian kan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, selama perbincangan kita berlangsung, kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi. Anda bisa berinteraktif secara langsung bersama kedua narasumber kita di acara atau siaran berjaringan kali ini, dan Anda bisa bersama kami di 0983 32 999. Begitu ya kakak berdua. Dan pendengar, baru saja dijelaskan oleh kedua narasumber kita tujuan sensus ekonomi 2026, sasaran sensus ekonomi, hingga bagaimana BPS ini mempersiapkan pelaksananya di Kepulauan Yapen. Namun keberhasilan sensus ekonomi ini tidak hanya bergantung pada persiapan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan juga pengawasannya di lapangan. Betul gitu ya, Kak?
2: Benar sekali,
0: Kak. Oke, kita ke sesi berikut nih, Kak. Untuk komunikasi publik serta pengawasan di lapangan ini. Pasti pendengar di rumah juga penasaran. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya bergabung bersama kami di jalur interaktif 0983 32 999. Ya, saya kembali ke Kak Ahmad ini. Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan bagaimana masyarakat Yapen ini dapat memperoleh informasi resmi tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
1: Iya, Kak Hans. Jadi memang seperti yang di awal saya sampaikan bahwasanya kegiatan publisitas itu sudah kami lakukan. Jadi ada memang banyak sekali media-media yang kami gunakan. Salah satunya tadi dari Pak Bupati, terus juga Videotron. Kita sudah tampilkan juga di alun-alun kita ya, alun-alun Serui. Kemudian ada juga spanduk, terus ada juga media sosial kami. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga kami di sini di Pro 2 ya. Kami juga di mensosialisasikan juga. Jadi memang ada banyak sekali media-media yang kami gunakan atau kami istilahnya apa ya? Ya, kita gunakan untuk bagaimana caranya mensosialisasikan kepada masyarakat begitu. Ada baliho juga, termasuk ada influencer juga, ada toko masyarakat, begitu.
0: Baik. Kak Ahmad, ini bagaimana BPS merespon informasi keliru yang membuat pelaku usaha ragu untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
1: Ya, memang di kemajuan dunia digital saat ini memang informasi sekecil apapun itu bisa memblow up, apalagi ya memang situasinya memang akhir-akhir ini juga seperti ini. Dan memang kami dari BPS Pusat sendiri Jakarta tidak henti-hentinya sounding. Kita menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat berarti. Artinya dia sebagai responden itu harus memberikan jawaban yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Okay. Dan kami juga selalu sounding. Artinya data yang kita kumpulkan ini benar-benar hanya untuk kepentingan perencanaan. Tidak ada hal-hal lain. Sehingga untuk pelaku usaha dan masyarakat juga jangan khawatir. Artinya data juga kami... rahasia dan dilindungi undang-undang gitu. Kami tidak bisa menyampaikan secara tidak terbuka atau tidak bisa begitulah intinya.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, kami juga mengajak partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan, ada yang ingin sekali untuk bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini. Kami buka jalur interaktif ya di 0983329999. Ya, masih bersama Kak Ahmad nih, Kak Ahmad,
1: ya,
0: untuk menghindari penyalahgunaan data ini. Untuk menghindari penyalahgunaan data, apa ciri atau identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk mengenali petugas resmi sensus ekonomi 2026 ini?
1: Oke, Kakak Hans, jadi ini memang sangat penting ya. Di tengah minimnya kepercayaan publik terhadap ya segala sesuatu, jadi memang untuk petugas kami ya, petugas kami di seluruh Indonesia, memang yang pertama dia dikasih ID card. ID cardnya kurang lebih seperti ini, ada gambarnya. Jadi ID card ini bisa di scan. Jadi apakah namanya nanti disandingkan dengan surat tugasnya nih. Kita juga kasih surat tugas, nanti disandingkan apakah benar-benar petugas kami. Kemudian juga ada rompi nih, seperti dipakai Kakak Hamdan ini. Jadi teman-teman yang di lapangan dong pakai begini semua.
0: Ya,
1: jadi dong pakai. Artinya itu sudah. Jadi biar kepercayaan terhadap petugas ini tidak diragukan. Dan kami juga menyampaikan bahwa ketika hal-hal tersebut tidak terdapat pada petugas yang mendatangi Anda, ya kami menghimbau jangan jangan memberikan, karena ini kan terkait data-data sensitif, begitu. Jangan kasih.
0: Tapi seandainya kalau ada bocoran nggak bisa ya.
1: Bocoran apa ini?
0: Oke, dan Kak Ahmad, ini dalam melaksanakan kegiatan seperti ini pasti ada resiko ya. Apa sih resiko komunikasi yang paling perlu diantisipasi ketika petugas berinteraksi langsung dengan pelaku usaha?
1: Iya Kakak, jadi betul ya. Maksudnya tadi di awal Kakak juga sampaikan terkait nanti kendala-kendala dan segala macam. Jadi memang petugas ini kan pertanyaan atau kegiatan sesi ekonomi ini agak-agak sensitif. Sensitif dalam pengertian begini, ditanya omsetnya berapa, penghasilan berapa, pengeluaran ya, nanti dari situ nanti ya pasti orang akan berpikirnya kemana-mana ini Kakak tuh bagaimana. Jadi dong pikir kemana-mana. Jadi kami pastikan sekali lagi bahwa memang pendataan ini hanya untuk kepentingan perencanaan Indonesia ke depan. Gitu.
0: Satu lagi Kak Ahmad, ini kemana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini Kak?
1: Ya, bagi masyarakat tentu saja ini sangat penting ya, karena mereka adalah responden kami. Jadi kami kami menginginkan dan berharap, dan ya berharap lah istilahnya, semuanya tercakup di kegiatan ini, kami mendatanya. Kemudian jika masyarakat ada yang merasa belum didata atau bagaimana, karena ya tadi kami memang sudah melakukan penyisiran dan segala macam. Kalau mau berinisiatif bisa menghubungi sosial media kami, ada Facebook di BP Siap Kepulauan Yapen, terus kemudian ada juga di IG kita. Di IG kita itu ada bps.kepulauan.yapen. Kemudian juga ada call center. Jadi masyarakat bisa disampaikan juga di 0813-432-85598. Kemudian juga Bapak Ibu dong bisa datang juga ke kantor. Itu malah lebih bagus lagi. Artinya kita sama-sama memastikan nih, kita kawal bersama agar data Yapen ini bisa jadi baik.
0: Siap. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini di siaran berjaringan, dan terkait topik kita, kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Selama perbincangan kita berlangsung, kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur interaktif 0983329999. Baik. Ya, pendengar, sebelum kita ke narasumber yang satu lagi nih.
2: Yang keren.
0: Kak Hamdan ya. Kita akan jeda selepas pesan berikut.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
5: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
4: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
5: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
6: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
7: Dialog Gerakan Membangun Papua Pro 1 RRI Seru.

0: Kak Hamdan, ini bisa dijelaskan apa yang menjadi fokus utama bagi tim Garda ketika memantau petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan?
1: Kak? Baik, terima kasih Kak Hans. Ya, untuk dari tim Garda sendiri, kita untuk memantau petugas-petugas SE yang sedang melakukan pendataan di lapangan itu, kami melakukan apa? Kami memastikan bahwa petugas itu bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Oke.
1: Kita ketahui bersama bahwa di Yapen ini tidak kecil gitu. Artinya areal yang sangat luas. Contoh macam kompleks di Padat Karya. Padat Karya itu kalau dilihat dari luar itu kayak sedikit saja. Begitu kita masuk ke dalam-dalamnya, waduh, rumah di dalam itu memang sudah banyak di sana ya, pemukiman di sana. Makanya kami itu memastikan petugas bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Okay. Nah, jangan sampai terlewat data atau belum didata. Karena kita sudah bagi-bagi antar petugas satu dengan petugas yang lain, kita yang namanya ada namanya SLS, kita sudah bagi di setiap RT itu bahwa jangan sampai mereka masuk ke wilayah teman punya teman kerja aja, lagi wilayah tugas. Jadi kami pastikan bahwa bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Nah, selanjutnya juga memastikan cakupan usaha itu lengkap. Jangan sampai belum rangkum sudah dianggap selesai atau bagaimana. Okay. Kita pastikan bahwa lengkap cakupan usaha yang ada gitu. Nah, terus memantau kualitas pendataan ya. Kualitas pendataan ini banyak sekali dia punya problematika di lapangan. Saya sebagai orang lapangan juga itu bahwa untuk kualitas pendataan, contoh macam kita mendata bapak satu rumah tangga atau keluarga, kita pastikan bahwa pendataan itu benar-benar terdata ataupun tercover semuanya. Okay. Mungkin kadang kita datang bapaknya atau ibunya tuh lagi sibuk atau bagaimana sehingga tidak fokus untuk menjawab pertanyaan. Okay. Jadi sehingga kami juga mengharap kepada petugas mengambil posisi yang baik untuk melakukan pendataan agar pendataan daripada kualitas pendataan itu baik gitu. Okay. Nah, selanjutnya juga ada memantau perkembangan dan produktivitas petugas. Nah, di sini perkembangan itu kita lihat dari monitoring pergerakan petugas di lapangan. Okay. Itu secara mereka melapor dan juga kita bisa lihat di website kami juga untuk bagaimana atau sejauh mana mereka sudah melakukan pendataan di lapangan. Terus kita juga selalu memantau teman-teman di lapangan karena pendataan sekarang ini sudah keren ini, menyesuaikan perkembangan zaman bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan menggunakan handphone, ya kan? Nah, jadi penggunaan aplikasi pendataan ini ada, kami sudah siapkan yang namanya Fasih. Fasih itu kami pastikan kepada petugas itu jangan sampai terjadi error ataupun belum disinkronize ataupun diupdate penggunaan Fasihnya itu. Terus juga kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita melakukan evaluasi, mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang seperti apa, dan saya rasa kalau kendala di lapangan itu secara umum setiap petugas pasti punya dan kami siap untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Gitu Kak Hans.
0: Oke. Kak Hamdan, ini bagaimana tim Garda menangani sasaran usaha yang ternyata sudah tidak beroperasi lagi saat petugas datang?
1: Kan? Oh ya, baik. Ah, jadi ketika petugas datang terus usahanya sudah tidak ada.
0: Iya.
1: Ah, masih bagus usahanya sudah tidak ada. Ini tokonya sudah tidak ada, hilang.
0: Jadi contoh kasus juga ya.
1: Gitu. Ah, dalam konsep dan definisi usaha yang dimaksud adalah telah beroperasi selama tahun 2025. Okay. Dan beroperasi juga di tahun 2026. Jika tidak beroperasi lagi, maka akan ditelusuri sesuai dengan perilis. Apakah sudah tidak beroperasi atau pindah. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada, ya memang secara lapangan sudah nggak ada.
0: Ya, okay.
1: Ada keterangan di situ sudah tidak ada atau berpindah blok sensus atau keluar kota.
0: Tidak
1: ditemukan gitu. Seperti
0: okay.
1: itu
0: kan. Oke, mungkin Kak Hamdan mau lanjutkan, mau teruskan sedikit.
2: Ya. Supas.
0: Oke, supas ya.
1: Terlalu banyak bicara. Okay.
0: Kan? Gak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus.
1: Oke, okay.
0: Biar pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada paham ya. Dengan penyampaian yang disampaikan dari kedua narasumber kita saat ini. Nah, Kak Hamdan, ini bagaimana cara Garda memastikan usaha yang dijalankan dari rumah tidak terlewat dari sasaran sensus ekonomi 2026 ini?
1: Baik, Kakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa petugas-petugas yang di lapangan itu kita sudah memetakan mereka sesuai dengan wilayah tugas kerjanya mereka masing-masing ya. Nah, kami bagi di namanya itu ada namanya SLS. SLS ini Satuan Lingkungan Setempat.
0: Okay.
1: Atau kalau di wilayah administrasi desa itu namanya RT. Nah, kita sudah bagi, kita memetakan petugas ini kamu di RT sini, petugas ini RT di sini. Jadi sehingga mereka tuh tidak timpang tindih.
0: Okay.
1: Ya kan? Sehingga mereka tahu batas-batas wilayah mereka yang akan didata. Terus juga di akhir periode akan dilakukan penyisiran kembali oleh petugas dari kantor, dari BPS sendiri, tim organik atau kami sebutkan di sini task force.
3: Task force.
1: Kemudian juga kami juga memohon kepada masyarakat juga.

0: Untuk partisipasi mungkin ada yang merasa, ih, saya ini belum didatangi petugas ini. Boleh kok datang di kantor, langsung datang di torang sini.
1: Istilahnya jemput petugas.
0: Siapa tahu bilang, oh, saya ini belum datang petugas kemarin. Dong lewat ke sana, dong terasa singgah di sapu rumah nih. Mungkin sapu rumah di bagian belakang kan, dong terasa lihat akan.
1: Asalkan jangan ada yang palang di pinggirnya.
0: Silakan boleh. Kami sangat-sangat ini kepada masyarakat yang ingin didata bisa langsung datang di kantor kalau memang belum didata oleh petugas. Begitu Kak Hans.
1: Oke, Kak Hamdan, apa yang dilakukan oleh tim Garda ketika kondisi usaha di lapangan ini tidak sesuai dengan informasi yang ditemukan oleh petugas, Kak?
0: Ya, seperti ini idealnya tuh jenis usaha itu sudah teridentifikasi pada prelis. Nah, prelis itu sudah ada identifikasi usaha apa yang dilakukan di bawah petugas. Namun jika ada ketidaksesuaian, maka informasi akan disesuaikan dengan kondisi terkini di usaha tersebut. Contoh misalkan setahun yang lalu dia usaha jualan bakso misalkan ya. Tiba-tiba begini di berikutnya sudah jualan baju. Wah. Nah, ini kan sudah beda apa namanya?
2: Beda kabeli.
0: Iya, beda kabeli. Dari baju ke bakso, dari bakso ke baju. Kecuali dari bakso ke lalapan. Okay. Itu kan sama-sama makanan penyedia makanan kan? Yeah. Nah, seperti itu Kak Hans.
1: Ya. Oke, satu lagi ke Hamdan ini dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini bagaimana petugas memastikan temuan penting di lapangan segera ketika mendapatkan penanganan seperti demikian.
0: Ya, baik. Setiap minggu itu kita ada kegiatan weekly. Atau di sini kita namanya rapat mingguan petugas gitu. Tujuannya itu untuk menampung permasalahan-permasalahan yang di lapangan, baik secara teknis maupun administrasi. Semua petugas itu diwajibkan hadir. Di situ kita akan menyampaikan berbagai kendala-kendala di lapangan dan diberikan solusinya. Jadi kalau kita rapat itu, mungkin dari setiap petugas kan beraneka ragam ya, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Kami ada tim khusus yang untuk segera menangani ketika ada masalah di lapangan, dan tindak lanjutnya seperti apa akan kami sampaikan kepada petugas lewat rapat tersebut dimaksud tadi.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Hamdan. Ya, dan pendengar di dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui jalur interaktif di 0983 3293 kali. Dan bagi Anda yang hendak bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita yang sudah siap sekali untuk bertanya seperti apa pelaksanaannya, kegiatannya, bahkan tujuannya dan strategi apa yang harus dikerjakan, kedua narasumber kita sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan para pendengar di mana saja berada. Sekali lagi di jalur interaktif 0983 3299. Ya pendengar dan juga pemirsa, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan seperti apa peran dari masyarakat pelaku usaha dalam menyukseskan. Ya, kita akan kembali selepas jeda berikut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, dan masih seputar topik pembahasan kita kali ini. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita yang masih tetap
1: masih duduk di tempat.
0: Oke, pendengar, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga seperti apa peran dari masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mensukseskannya. Kita ke sesi terakhir nih. Izin ya kakak berdua.
2: Siap.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, kami masih terus mengajak Anda untuk berinteraksi di line telepon 0983329399. Tapi izin ya kakak berdua, ada dua pertanyaan di WhatsApp nih. Pertanyaannya seperti ini kak. Apa penolakan atau argumen paling sering yang Anda terima dari warga saat mendata di lapangan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu nih, Kak?
3: Terima kasih Kakak Hans. Jadi memang kendala-kendala di lapangan, salah satunya tadi yang Kakak Hans bilang. Jadi penolakan-penolakan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang berdasarkan tadi kegiatan weekly itu ya, kita kan selalu mencari masalah, apa ya, mencari masalah atau merangkum masalah gitu dari teman-teman di lapangan. Salah satunya diantaranya itu. Jadi memang penolakan itu biasanya karena memang apa ya, kurang paham, maksudnya masyarakat belum memahami secara utuh manfaat daripada kegiatan pendataan ini. Jadi memang kami harapkan memang kepada masyarakat ini partisipasinya agar bisa mendukung dan jangan menolak. Artinya ini kan untuk data Yapen, artinya kegiatan SE ini bukan serta-merta khusus kami, khusus untuk kami. Jadi ini untuk kita semua, untuk Yapen semua. Jadi kalau memang kalau mau kebijakannya Yapen terarah dan terencana dengan baik, maka dibutuhkan data juga yang baik. Dan data yang baik itu tercipta dari peran serta seluruh masyarakat itu yang jadi. Kalau boleh jangan lagi menolak.
0: Jangan
3: gitu.
0: Mungkin
3: ada tambahan dari Kak Hamdan. Silakan.
1: Baik. Secara garis besar sudah dijelaskan sama Kakak Olekta. Kalau dari saya sendiri, untuk di lapangan ketika responden itu menolak, mungkin kita bisa menjelaskan maksud daripada tujuan pendataan kita itu seperti apa. Dan kita juga ke lapangan itu tidak membawa apa, kita bawa ada di sini yang namanya handphone. Kita ciri-ciri petugas itu menggunakan handphone ya. Sekalipun mungkin ada dicatat di kertas, tapi intinya itu pakai HP. Terus ada pakai rompi juga, terus ada name tag, terus ada surat tugas. Untuk kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan di zaman yang canggih ini, yang zaman yang keren ini, yang modern ini, pasti banyak penipuan-penipuan ya. Artinya untuk berbasis sistem mungkin ini ada segala macam ini dan itu. Artinya kan petugas itu sudah dilengkapi. Jadi kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan data data secara jujur kepada petugas kami di lapangan. Demikian Kak Hans.
0: Seperti itu ya, pertanyaan sudah dijawab oleh kedua narasumber kita dari Pak Irwan di Bovendigul. Makasih Pak Irwan di Bovendigul. Ada lagi pertanyaan nih, ini terkait penolakan nih. Nah, ini pertanyaan dari jalur KPR. Nah, ini apakah OJK dapat membantu memfasilitasi pengembalian kerugian dana apabila ada pihak bank yang melakukan penipuan? Minta maaf. Saya lanjut ya. Izin kakak berdua. Salah masuk tadi.
3: Salah kamar.
0: Ini terkait dengan yang tadi ya sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ini apa saja? Ini pertanyaan ya buat kakak berdua. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat melakukan pendataan di lapangan, Kak? Nah ini selama pendataan ada pengalaman unik juga atau mungkin bagagaimana cara Anda menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi? Ada tiga pertanyaan sekaligus nih.
3: Oke.
0: Oke, siapa dulu nih?
3: Boleh Kak Hamdan dulu. Oh,
1: baik, dari ya. Garda ya.
0: Oke.
1: Pengalaman-pengalaman di lapangan ketika tadi bagaimana masyarakat
0: apa saja tantangan yang dihadapi saat melakukan pendataan di lapangan?
1: Tantangan yang dihadapi, tentunya yang pertama itu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana cara kita untuk masuk di lapangan di suatu wilayah gitu kan, karakteristik yang berbeda-beda di setiap warga kan. Pada umumnya kita ketahui bahwa warga di kota sama warga di desa itu beda.
0: Oke, siap.
1: Beda, karakteristiknya beda. Tantangan-tantangan yang kita hadapi kalau untuk di perdesaan, kita mungkin bisa ketemu sama ketua RT ataupun kepala desa. Walaupun di kota juga ada, tapi antusias masyarakat saya rasa kalau di kampung itu kan cuma hanya beberapa warga saja. Dan artinya mudah kita, istilahnya kita bisa datangi. Sedangkan untuk di kota, warga yang begitu banyak, karakter yang berbeda-beda, artinya ada yang pagi kerja pulang malam, ya kan, gitu. Terus juga kita datang mungkin lagi tidak mood, jadi kita menyesuaikan, istilahnya menyesuaikan. Kita mungkin bisa buat perjanjian buat kepada responden kapan kita bisa datang dan kita berusaha untuk istilahnya tata krama, sopan santun, semua sudah diajarkan kepada para petugas kami di lapangan bagaimana menyikapi hal itu di lapangan.
0: Oke. Nah, selama pendataan pasti ada pengalaman unik yang ditemukan. Ya, pengalaman nampaknya sudah ada penelpon ya. Oke, di jalur interaktif 0983293 kali, masih seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Halo, selamat siang. Oke, halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Wali di Sentani Jayapura.
0: Oh, Bapak Wali di Sentani Jayapura. Selamat siang, ya. Bapak
3: Wali.
0: Oke, langsung kepada kedua narasumber kita, silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Salam saya untuk masyarakat Serui dan sekitarnya.
3: Iya.
4: Ya, saya punya ini karena topiknya bagus ya, statistik kita bicara tentang sensus ekonomi ya.
3: Oke.
4: Okay. Yang kita harapkan supaya pendataan itu berjalan lebih akurat.
3: Benar.
4: Kalau boleh didukung dengan baik oleh Pemda atau dari badan statistik BPS itu, karena kadang-kadang pendataan itu mereka ambil kurang akurat. Ini dalam mengambil pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan berikut itu kadang salah hitung. Karena saya waktu kuliah saya belajar statistik itu, saya punya dosen cuma bilang singkat saja, statistik itu Anda memainkan angka-angka untuk memperoleh pesan. Jadi pesan yang kita dapat harus betul-betul yang bisa mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah setempat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang semua.
3: Ya, terima kasih. Pak Wali dari Jayapura ya.
0: Pak Wali dari Jayapura. Ini Bapak sedikit sentil tentang data yang akurat mungkin ya.
3: Ya, seperti betul. Itu.
0: Oke,
3: ya.
0: Silakan.
3: Ya, Pak Wali di Jayapura ya, terima kasih atas atensinya ini Pak, masukan yang baik untuk bagi kami dan pemerintah daerah dan BPS tentu saja. Jadi memang izin menjawab ya, Bapak Wali ini. Jadi memang terkait data ini kami secara konsep dan definisi itu sudah sangat amat jelas. Jadi ada proses bisnis. Jadi awal dari sebelum angka itu dikeluarkan, kami ada istilahnya mencari petugas dulu, rekrutmen petugas, terus petugas itu dilatih, kemudian setelah dilatih juga turun lapangan. Turun lapangan itu juga ada tahap-tahap dan fase-fase. Jadi ada PCL, pendata lapangan, ada PML, pengawas lapangan, kemudian juga ada tim task force tadi. Jadi memang secara probis itu kami sudah lakukan berlapis untuk menghasilkan data yang berkualitas. Nah, terkait koordinasi, tentu saja kami tetap berkoordinasi ya, Bapak Wali, dengan khususnya kami di APEN, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan stakeholder terkait ya, terkait dengan pelaksanaan tentu saja dan meminta dukungan. Jadi memang tujuan semua itu adalah itu tadi muaranya untuk menciptakan data berkualitas,
0: okay,
3: sehingga dasar perencanaan bisa menjadi baik. Mungkin itu dari saya, Kak, okay, Hans. Pak Wali mungkin ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Hamdan, silakan.
0: Okay, oh iya, itu sudah ya. Seperti iya, itu ya Pak Wali sudah
3: Pak
0: dijawab.
3: Wali ya, mungkin.
0: Oke, okay. Ya, Pak Wali, terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi bersama kami, dan kita masih punya pertanyaan di jalur WhatsApp nih.
3: Oh ya, siap.
0: Tapi tadi ada terputus. Ini terkait dengan pendataan kita di lapangan. Ya. Ada hal-hal menarik atau unik yang mungkin ditemukan, tapi juga ada pertanyaan yang masih juga belum dijawab tadi. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi, tapi juga ada satu pertanyaan lagi untuk saat progres pendataan saat ini di Kepulauan Yapen, berapa persen progresnya?
3: Oke. Okay.
1: Sebentar, saya coba jawabnya.
3: Ya, silakan.
1: Yang menarik tadi. Baik. Hal-hal menarik di lapangan itu banyak sekali yang kita dapat. Yang pertama, untuk daerah kota ya, contohnya ini okay, berdasarkan pengalaman. Pagarnya nih agak jauh ya, rumahnya di belakang, pagarnya di depan. Kita baru ketuk pintu, guk-guk-guk yang keluar gitu. Kita kaget tuh, langsung kadang juga petugas sampai kita tinggalkan dulu karena dia punya penjaga rumah gini.
0: Wah, nah, cukup itu menarik. Ya,
1: itu. Yang kedua ini ya biasa juga saya di lapangan kalau mengawasi teman-teman PCL atau pencacah lapangan, petugas lapangan, kami masyarakat itu antusias sekali. Kadang kami disuguhin minum. Ini di luar daripada apa konsep-konsep kami, tapi kalau memang respondennya biasa mungkin karena lihat petugas yang datang disajiin minum apa ada kue juga, ini yang paling menarik sekali.
3: Okay, gitu, ya, itu yang positifnya tidak serta merta negatif.
1: Ya, itu seperti itu kakak.
0: Oke, okay. Selanjutnya nih kak, ini tadi masih ada juga nih tentang progres pendataan di Kepulauan Yapen berapa persen kak?
3: Oke, jadi memang kita sistemnya SE ini kita pakai FASI, jadi via online, terus juga segala monitoringnya juga online. Jadi memang sampai saat ini untuk Yapen sendiri itu sekitar 70, tadi pagi ya saya melihat itu sekitar 74 atau 76, 76 dari target 100% di 31 Agustus nanti.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi kami saat ini benar-benar nge-push, mudah-mudahan tercapai targetnya.
0: Okay, semoga.
3: Terus ini, saya mau cerita sedikit terkait pengalaman tadi. Kakak Hamdan dia cerita di kota, okay, cerita di kampung. Jadi memang karakteristik keluarga di kampung itu kan kalau pagi sampai siang itu udah terada.
0: Oke.
3: Okay. Jadi itu yang bikin kita ngaduh agak Walahan. Susah. Iya.
0: Okay.
3: Jadi memang betul-betul harus sabar dan menunggu. Biasanya memang kami malam baru bisa dapat ya, mereka
1: pergi ke kebun ya.
3: Ya, ke kebun.
0: Berarti menunggu lagi.
3: Ya, harus karena kita komitmen harus tercakup semua.
0: Oke,
3: jadi.
0: Siap. Oke. Begitu. Kakak berdua masih ada pertanyaan lagi kembali dari Bovendigul. Ini lanjutan dari Pak Irwan tadi di Bovendigul. Apakah pertanyaan mengenai data aset pribadi dan gaji atau pendapatan warga dirasa terlalu sensitif atau melanggar privasi? Ini terkait privasi nih.
3: Ya,
0: oke, okay, dan apakah datanya tidak mengalami riskan terhadap kebocoran data seperti itu?
3: Iya. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kita ini agak sensitif.
0: Okay. Sensitif.
3: Jadi mungkin itu ya salah satunya yang membuat ya mungkin ada yang tidak mau atau segala macam. Jadi memang kita kan melakukan kegiatan sosial ekonomi ini berdasarkan undang-undang. Jadi okay, undang-undang statistik tahun 1997 itu kita tidak boleh menyebarkan. Jadi kita boleh merilis itu data istilahnya angka agregat. Kita tidak bisa menyebutkan kayak si A by ekonominya person. Ya by person itu kita by name by address itu kita tidak boleh.
0: Okay.
3: Secara undang-undang itu tidak boleh by name by address. Jadi yang kami keluarkan adalah kayak contoh di kampung A itu tingkat perekonominya begini,
0: okay,
3: begitu. Siap. Jadi bukan Pak A tingkat ekonominya begini begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi memang tidak bisa kita publisitas terkait hal itu.
0: Okay, ya, siap. Oke. Okay. Cukup menarik ya mendengarkan pemirsa di rumah atau di mana saja berada.
3: Yeah.
0: Dan sejauh ini terkait dengan jenis usaha yang paling banyak ditemukan. Nah, ini sejauh ini jenis usaha yang paling banyak ditemui atau didata seperti apa ya?
3: Iya, memang dari yang 76 itu tadi ya, memang kalau dilihat dari kan berdasarkan KBLI ya tadi, okay, jenis-jenis usaha tadi. Memang untuk sementara yang mendominasi ini kegiatan pertanian.
0: Okay.
3: Iya. Jadi pertanian hampir 50% itu pertanian. Nanti yang usaha-usaha kategori A itu kan pertanian kategori A. Nanti yang kayak industri-industri atau pertokoan, perdagangan itu masih relatif kecil dan terpusat di Yapen Selatan.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Ya, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, dan tak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 10:56 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Nah, ini masih seputar terkait manfaat sensus ekonomi 2026 bagi Yapen, bahkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita punya beberapa pertanyaan terakhir ya,
3: ya agak
0: berdua. Baik, ini dari sensus ekonomi 2026 ini, informasi ekonomi apa yang penting untuk menggambarkan kondisi usaha di Kepulauan Yapen?
3: Ya, jadi mungkin tadi tujuannya yaitu untuk memetakan seperti apa perekonomian di Yapen ini. Kemudian untuk mengetahui juga strukturnya usahanya itu apa saja. Tadi yang dari hasil 76% itu ternyata pertanian yang banyak nih. Nah, mungkin dari data-data itu pressure atau perencanaan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa lebih ke sektor itu gitu loh. Atau di ada perikanan di bagian barat sana. Itu juga terlihat. Nah, dari situ juga mungkin dibutuhkan penetrasi di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi istilahnya hasil sensus ekonomi itu bisa memetakan potensi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu Kakak Hans.
0: Oke. Ya, Kak Hamdan, ini dari pengalaman sensus sebelumnya, ketika petugas tiba di lokasi usaha, informasi apa yang paling penting sekali untuk disiapkan oleh pelaku usaha untuk mendukung proses sensus ini sendiri, Kak?
1: Baik. Ya, jadi kalau kita datang ke lapangan, petugas apa usaha-usaha yang paling ini kita tanyakan adalah usaha apa yang dijalanin saat sekarang ini ya. Sehingga pada saat petugas di lapangan didata sudah mengidentifikasi usaha pada responden yang dimaksud ataupun sampel yang ada di lapangan seperti demikian. Jadi kita berusaha untuk seperti yang tadi dijelaskan di depan tadi bahwa ada beberapa variabel-variabel yang pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin itu sedikit riskan ataupun privasi. Kami harap juga kepada responden ataupun pelaku usaha itu bisa memberikan data secara jujur mungkin.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua kali ini. Dan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita, apa pesan paling penting kepada para pelaku usaha di Yapen agar proses sensus ekonomi 2026 ini dapat menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas? Siapa dulu nih, Kak?
3: Siapa dulu? Saya dulu. Baik, terima kasih. Kami berpesan kepada pelaku usaha khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mohon jadilah responden yang jujur, terbuka dalam memberikan informasi yang benar terhadap petugas sensus ekonomi, karena memang sensus ekonomi itu buat kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Dan dengan informasi itu dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Yapen itu seperti apa. Mungkin itu saja statement closing dari saya.
0: Selanjutnya, Kak.
1: Ya, baik. Saya tambahkan lagi ya dari Kak Ali punya tadi, bahwa kami memastikan bahwa Bapak, Ibu, kakak adik dorang semua pada saat memberikan informasi itu dalam keadaan yang benar. Artinya jangan ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena semua jawaban yang Bapak Ibu adik kakak dorang kasih sampaikan kepada petugas itu dirahasiakan oleh negara dan dilindungi oleh negara. Ketika ada apa-apa petugas ataupun melakukan hal-hal yang di luar daripada ketetapan ataupun aturan-aturan, maka itu akan ada prosedur selanjutnya. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat, kakak adik dorang, ketika memberikan data silakan diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, demikian closing statement dari kedua narasumber kita, pendengar tapi juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Data yang lengkap menjadi dasar pembangunan yang tepat, dan mari sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat. Akhirnya saya Hans Manzai sekali lagi izin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan kesempatan dan waktu saat ini. Bahkan terima kasih juga bagi para pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada, Pak Wali dan juga Pak Irwan, juga pendengar di seantero Papua tentunya. Oke, akhirnya saya Hans Wansai dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama tadi ya, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua dalam GMP Gerakan Membangun Papua sebagai pelaksana dari RRI Serui ya, kenali sensus ekonomi dan manfaat bagi masyarakat IAPEN. Sudah kami hadirkan dan ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya untuk siang hari ini. Ya, dan kalau sejak pagi tadi ada informasi juga terkait bukan informasi ya, dialog interaktif yang dihadirkan juga bagaimana anggota ataupun kaula muda-mudi begitu ya dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa berbicara tentang kemerdekaan? Karena kita ada di bulan kemerdekaan begitu ya, tidak terasa kita sudah di anak tangga yang ke-13. Dan siang hari ini biasanya kalau saya dinas pagi tuh rada-rada agak sepi-sepi begitu ya, karena sendirian di dalam studio. Tapi sejak pagi tadi lumayan rame ya, rame di studio. Kenapa rame? Karena di RRI Jayapura sendiri ada anak-anak PKL yang praktek dari ada SMK Negeri 3, ada SMK Negeri 6 ya. Kemudian ada juga dari salah satu SMA di Koya kalau tidak salah, SMA Gemilang begitu ya. Ada juga di RRI Jayapura mau praktek di sini, kemudian mau banyak belajar juga. Iya, dan kebetulan mereka adalah siswa-siswi SMA seperti itu, SMK. Kemudian kenapa tidak ya? Hari ini kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 untuk tahun 2026. Iya, di sini ada Chris. Aduh, luar biasa ya. Oke, ada Chris, kemudian juga ada aduh, ini kakak selupa-lupa ingat ini nama. Ada
1: Liborius.
0: Ya, boleh bicara di mic saja. Ada siapa?
1: Liborius kakak.
0: Liborius sama
2: Chris kakak.
0: Chris luar biasa. Ini dari SMK Negeri 3.
2: Iya, dari ya. SMK Negeri 3.
0: Oke, sudah berapa lama di RRI Jayapura? Satu tahun, dua tahun, salah. Sudah berapa? Sudah jalan satu bulan dapat?
2: Sudah dapat satu bulan setengah.
0: Oke, satu bulan. Sekarang tong ada di bulan kemerdekaan begitu toh? Di bulan kemerdekaan. Hari ini kalau anak-anak muda tuh bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini yang ada di kepala anak-anak muda, yang ada di kepala siswa-siswi SMA begitu ya, SMK Negeri 3. Nanti Chris, kemudian juga nanti apa namanya Liborius begitu ya, hari ini mengisi kemerdekaan itu kacamatanya siswa-siswi begitu, anak-anak muda hari ini tuh seperti apa kah? Kacau kah? Atau sekarang tuh semakin luar biasa kah? Atau seperti apa? Chris dulu sudah.
2: Kalau dari saya sih untuk kemerdekaan di tahun ini itu sangat-sangat aman dan sangat baik. Tidak ada yang namanya kacau-kacau ataupun yang lain-lain dari situ.
0: Oke, kalau di sekolah sendiri SMK Negeri 3 begitu atau teman-teman sekolah hari ini banyak yang masih ada di pergaulan-pergaulan yang tidak bagus kan, mengisi kemerdekaan terus berpikir yang terbagus-terbagus begitu, atau sekarang tuh kayaknya dengan perkembangan teknologi hari ini tuh mengisi kemerdekaan tuh sekarang sebagus-bagus begitu.
2: Sudah kakak, sebagus-bagus, sudah mulai aman-aman. Jadi pas kemarin ke sekolah juga, nah sampai di sekolah lihat begini, perkembangan sekolah tambah berbeda.
0: Iya, padahal baru berapa mau jalan satu bulan terakhir sekolah ya?
2: Iya kan, betul. Baru mau jalan satu bulan tapi pas tiba di sekolah begini, perkembangan sekolah tambah berubah. Tidak ada yang kayak kemarin anak-anak yang nakal. Karena kali ini tuh anak-anaknya semuanya yang masuk ini dengar-dengaran semua kakak.
0: Oh begitu. Kalau apa namanya Liborius? Kalau lihat anak-anak muda hari ini, kamu teman-teman begitu seusia kamu, mengisi kemerdekaan itu harusnya seperti apa begitu?
1: Siapa jenderal? Kemarin saya juga berkunjung ke sekolah, melihat adik-adik ini ya.
0: Ya ceritanya mereka, kakak kelas nih, kelas 3 jadi ya. Iya, siap.
1: Sedang mengunjung juga ke guru pembimbing. Di sana sudah melihat adik-adik ini ya. Mereka sangat dengar-dengaran maka.
0: Oke, baik. Iya, kalau misalnya bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun toh. Hari ini sebagai apa namanya siswa-siswi sekolah, apalagi nanti besok ini entah nanti mau lanjut kuliah kah, karena kelas 3 atau kelas 12. Ya, jadi mau lanjut kuliah kah atau mau kerja seperti itu. hari ini apa harapan anak-anak muda begitu ya, anak-anak muda untuk menggerakkan teman-teman yang lain bahwa harusnya tuh mengisi kemerdekaan tuh seperti ini, belajar, kemudian jangan ada di pergaulan yang bagaimana-bagaimana. Harapannya tuh seperti apa, Chris dulu sudah, nanti baru Liborius lagi. Kalau Chris seperti apa, Chris?
2: Kalau saya sih harapannya tidak ada, karena itu semua kembali kepada mereka. Karena mereka yang menentukan, mereka masa depan, bukan kita. Nah, kita juga belum tentu kita masa depan cerah.
0: Iya kak, harus yakin masa depan cerah tuh, harus yakin supaya afirmasi diri sendiri. Kalau Chris sendiri punya harapan ke depan tuh setelah dari RRI Jayapura, terus ke depan rencana apa, kuliah, kerja?
2: Kerja.
0: Ih sungguh mati, SMK jadi langsung kerja begitu ya, masuk dunia kerja. Oke baik, luar biasa. Jadi memang harus punya rencana tuh dari hari ini. Ya masih ke Chris dulu, Chris mengisi kemerdekaan di bulan kemerdekaan. Kalau di kompleks sendiri ada macam itu, lomba-lomba kah atau biasa kan ada panjat pinang, lari ke lereng di kompleks?
2: Belum ada kakak.
0: Oh belum ada?
2: Iya.
0: Jadi suasana sekarang berbeda tuh, kalau dulu-dulu tuh biasa tanggal-tanggal begini surami tuh.
2: Iya surami, apalagi kalau pas mau dekat tanggal 17-an gini tuh.
0: Iya.
2: So pasti dong tancap itu pohon pinang
0: dan oli-oli itu. Tahu-tahu di Argapura situ belum ya?
2: Belum ada kakak.
0: Oke baik. Kalau Liborio sendiri di kompleks?
1: Siapa kalau di kompleks? Belum ada juga.
0: Oh, begitu.
1: Belum ada kegiatan-kegiatan 17-an begitu.
0: Oke.
1: Dari sebelumnya pas tahun kemarin tuh ada. Itu dari perwakilan dari RW juga RT. Mereka mengadakan untuk kegiatan-kegiatan begini.
0: Iya.
1: Namun tidak tahu tahun ini tuh mereka mengadakan atau tidak, itu saya juga kurang tahu.
0: Oke, baik. Iya, dan ini rencananya juga tuh tadi saya tanya, ini langsung mau masuk dunia kerja. Ini apa Liborius juga langsung bilang, Liborius dari kemarin saya tanya-tanya tuh, dari kemarin saya tanya-tanya begini, Liborius langsung bilang, "Sebentar tuh saya selesai praktek di RRI Jayapura, kemudian mau kuliah kah, mau kerja?" Langsung mau kerja, mau jadi apa? Anggota TNI begitu ya.
1: Siap,
0: luar biasa.
1: Siap.
0: Kita orang dua bersama begitu ya. Dan ini juga memberikan motivasi spirit untuk teman-teman di luar toh, bahwa yang mau kerja, yang mau kuliah, pokoknya punya semangat itu maju. Itulah untuk mengisi kemerdekaan toh. Terakhir sebelum ini nanti Kakak Willy semu ganti dinas toh. Terakhir dari Chris, dari Liborius, apa harapan untuk di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun di sebagai kamu anak-anak muda begitu. Harapannya ke depan itu seperti apa? Liborius lebih dulu sudah.
1: Baik. Harapan dari saya. Semoga
0: anak-anak usia kamu, anak-anak sekolah,
1: usia
0: teman-teman dorang,
1: kami juga dengan teman-teman lain di luar, semua aspirasi untuk tetap konsisten pada tujuannya utama, cita-cita, supaya menempuh untuk nanti menafkahi di masa tua begitu.
0: Luar biasa. Andalan
1: sih. Tetap tekun pada cita-cita dan harapannya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Chris bagaimana, Chris? Harapannya itu seperti apa? Singkat padat jelas.
2: Kalau harapan dari saya untuk teman-teman semua, janganlah pernah menyerah. Karena kita belum tentu tahu kalau di depan sana tuh sudah ada pasti jalan yang sangat cerah.
0: Oke, luar biasa. Di sini ada Noah, terus teman satu siapa?
2: Fata,
0: tapi karena mic dua jadi dong bilang kasih kesempatan buat Chris sama Liborius bersama Ibu Sofi di sini toh.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih buat Chris, terima kasih buat Liborius di mengisi kemerdekaan. Berharap ya untuk teman-teman seusia anak-anak sekolah kalau muda-mudi hari ini tuh mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bagus toh, yang pikiran-pikiran tidak bagus, yang mungkin narkoba, yang mau ke seks bebas, yang mau ke pencurian dan lain sebagainya tuh, buang pikiran itu jauh-jauh toh, iya, supaya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bagus. Apalagi tadi kalau supu cita-cita, kejar itu toh, pantang menyerah, lanjut gaskan seperti itu.
1: Siapa?
0: Liborius, Chris, ada Noah, ada
2: Fata.
0: Pokoknya terus ada di RRI Jayapura sampai kapan? Bulan Oktober ya?
2: Sampai bulan Oktober.
0: Oke, semangat pastinya. Dan itulah suara dari anak-anak muda hari ini, dari siswa-siswi SMK Negeri 3. Ya, masa depan cerah pastinya ada di depan sana. Jadi raih cita-cita tinggi saja, kenapa tidak? Dan raih cita-cita itu ya. Oke, mari kita mengisi kemerdekaan. Mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini ada lomba-lomba, ada giat-giat jelang HUT kemerdekaan, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita isi dengan anak-anak sekolah, isi dengan belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya seperti itu ya. Oke, selepas saya nanti ada rekan Willy Runtuboin yang tentunya akan terus menemani Anda sampai lintas Jayapura sore hari nanti. Selamat siang untuk Anda dan satu hati bersama Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dari kawasan Tasanggapura di 23 Jayapura. Selamat siang. Siang yang menyengat ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus berada bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Oke, pendengar, saya Weli ya, temani Anda semua di hari Kamis ini, tanggal 13 Agustus 2026. Tentunya 4 hari ke depan kita akan merayakan bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentunya saya punya beberapa informasi dan inspirasi akan temani pendengar dalam Jayapura siang dan juga Jayapura sore hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kalau tadi ada rekan saya Sofia Number 4 ya, yang sudah temani kami semua di Jayapura pagi dan juga Jayapura siang dengan informasi-informasi yang tentunya menambah referensi Anda di hari ini ya. Dan tentunya di hari ini, tentunya untuk semua pasti ya, sebagai manusia pasti punya tanggal kelahiran, dan tentunya itu juga merayakan hari-hari bahagia, baik itu ulang tahun maupun anniversary. Tentunya dalam program kami akan lanjutkan bersama, yaitu program Makan Siang Ngobrol Bersama Mak Syoma. Saya temani hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, waktu yang panjang untuk bersama Anda. Dan tentunya juga Anda bisa memberikan ucapan selamat bagi saudara ataupun keluarga Anda yang berulang tahun di hari ini. Pukul 11.37 menit waktu Indonesia Timur, dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua Negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Utama gender.
3: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
2: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
3: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
2: PUG, pengaruh utama gender.
3: Di Pro 1 RRI Jayapura.
4: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Peringatan pukul 12, 1 menit waktu Indonesia Timur. Saya menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Langsung saja di 0967536386. Kita bercerita ringan saja hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati Makan Siang.

0: Baik, berikutnya di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Langsung saja yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa bergabung di 0967536386 ya. Iya, di suasana siang hari ini ya panas-panas makan siang, baik itu Anda yang ada di resto-resto maupun kafe dan juga mungkin kantin ya, warung makan juga. Semuanya selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Saya Weli, temani Anda. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Anda yang berulang tahun di tanggal 13 Agustus 2026 ini. Anda akan merayakan kebahagiaan bersama orang terkasih Anda. Baik itu anniversary dan juga ulang tahun. Buat gantengku ya, Kenneth Kayoi yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun sayang, Tuhan memberkati. Dan tentunya buat semua yang hari ini berulang tahun yang saya tidak menyebutkan namanya ya, selamat ulang tahun. Selamat menyongsong juga ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di suasana siang hari ini, waduh panas-panas, makannya yang dingin-dingin katanya ya. Mbak Weli, kalau panas-panas begini, siang begini harus makannya yang ya yang sedikit dingin-dingin ya, biar terasa enak gitu. Baik, saya menanti Anda di 0967536386 untuk Anda yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mak Syoma.
1: Mak Syoma, selamat siang Mbak Wel.
0: Siang juga.
1: Iya.
0: Sudah makan?
1: Aduh, belum.
0: Ada-ada saja. Masuk iya. Makan gorengan. Entar lagi. Enggak iya, lain, cuma Ivan aja yang gitu. Oke. Okay.
1: Tempat juga jadi.
0: Itu lagi. Kita mau maksain. Tapi tadi kan udah sarapan kan?
1: Oh, enggak sarapan, minum kopi saja.
0: Kopi itu sudah toh?
1: Kopi itu minum bukan
0: kopi sarapan. Kopi untuk menunda lapar gitu ya. Ketahuan penikmat ini. Kopi. Posisinya sekarang di berapa derajat? Di ketinggian berapa?
1: Sekarang posisi lagi seputaran Hawaii dan Love dengan cuaca yang panas luar biasa.
0: Bica meledak.
1: Iya, dengan semangat yang juga membara sesuai dengan cuaca atau cuaca panas. Semangat juga membara panas.
0: Haridang-haridang gitu ya.
1: Kita menyambut kemerdekaan ini harus semangat full.
0: Iya, gas full. Kasih menyala. Kasih menyala. Terlihat kah kota Jayapura? Kuning menyala biru, sungguh.
1: Iya, tapi dia punya ini macam event-event perlombaan tuh macam saya lihat kurang kan.
0: Itu kan ini di setiap kompleks toh, setiap kelurahan.
1: Tidak ada macam kurang.
0: Di setiap kelurahan, di distrik, nanti kalau nanti pas dari hanya baru untuk tingkat provinsi, entah itu di kantor gubernur apa mungkin di mana gitu ya.
1: Biasanya kan kalau itu kan jauh sebelum dia punya hari hanya kan sudah mulai ada ini, cuma ini ya belum, nggak ada sampai saat ini. Termasuk yang tadi juga yang saya dengar di berbincang-bincang dari Mbak Sobi dengan ada anak sekolah itu yang mereka juga punya tempat itu belum ada, nggak ada perlombaan kan, mereka bilang tuh kayak sebelum itu kan
0: jangan terus, sampai 17 Agustus juga kena efisiensi.
1: Mungkin bisa kena efisiensi itu. Makanya sama ada tidak dia punya gaungnya, kemeriahannya masih entah itu, nggak tahu kalau yang tempat lain yang saya lihat, tapi kalau yang untuk saya yang saya dengar dengan yang lihat kayak kurang gitu aja.
0: Kayak kurang ya.
1: Iya.
0: Mungkin karena provinsi Papua lagi efisiensi.
1: Mudah-mudahan tidak kena efisiensi sih.
0: Lala.
1: Kalau kena ini bisa lesu ini aktivitas nih kacau.
0: Iya sih, kita berharap supaya di momen 17 Agustus ini ada acara yang wahu gitu ya untuk semua warga Kota Jayapura, tentunya provinsi Papua lah, kabupaten kota ya, satu kota, dua kabupaten yang ada di dalam satu provinsi.
1: Kalau bisa meriah sekali, terus sepatu bisa pecahkan rekor muri lagi
0: dari
1: Papua Jayapura.
0: Seperti yang kemarin ya Pak Habibah mereka ya buat itu ya.
1: Nanti kalau mereka mereka ada mau pengibaran di bawah laut seperti waktu itu di Depapre sana kah, di Tablanu itu kemana? Siapa tahu lagi.
0: Siapa tahu.
1: Pengibaran bendera di bawah air.
0: Kan ada itu tuh biasanya itu kan 17 Agustus kan biasa begitu kan, ada momen-momen yang memang ya yang selalu akan jadi hits gitu ya.
1: Iya. Terus sudah ya setidaknya ada kesan di tahun ini dengan kepemimpinan baru dari gubernur sekarang ya.
0: Kita berharap Pak Gubernur pasti di hari H pasti dong ya.
1: Pertama apa perayaan pertama dia kepemimpinan dia dah. Atau ada sesuatu yang wah
0: untuk gitu ya.
1: Provinsi Papua.
0: Ulang tahun ke-81 tapi bukan berarti kita harus yang bagaimana begitu ya. Tapi tetap dalam koridor yang tetap menghargai gitu ya. Usia yang so very old ya orang bilang ya.
1: Terbaik untuk Papua dan terbaik untuk Indonesia.
0: Amin.
1: Untuk kita semua. Amin. Oh iya, soal makan. Saya tadi sudah jelasin dari Mbak Wil bagaimana, sudah makan atau belum?
0: Saya makan apa ya? MBG. Bukan bagian MBG. Lagi ini sama si Bayu sama Mbak Sofi juga. Saya kebetulan tadi bawa keripik kita makan. Aduh, mereka dua terlalu ganggu saya sekali. Iya. Ganggu. Katanya itu MBG. Saya bilang, "Waduh, MBG saya enggak mau karena MBG racun," katanya gitu ya.
1: Oh, waduh Mbak Sofi nih Pak, masih ada situ Mbak Sofi?
0: Masih ada di luar sama Mas Bayu lagi bincang-bincang.
1: Oh luar biasa Mbak Sofi, kalau dengar salam hormat ya.
0: Mbak Sofi salam hormat.
1: Jangan hormat gerak MBG. Ada baca di artikel itu Ibu Susi yang mantan dapnya Menteri Kelautan, dia bilang bukan programnya yang enggak ini, tapi dia yang ininya yang kurang bagus. Programnya bagus.
0: Iya, programnya bagus. Hanya orang yang menyediakannya itu ya.
1: Menyediakannya itu. Itu kata Ibu Susi ya yang saya baca di artikel.
0: Kata Ibu Susi ya, bukan iya, kata SPPG-nya ya gitu.
1: Iya kata Ibu Susi. Jadi kita akan membaca toh.
0: Iya, harus rajin membaca supaya kita lebih tahu lagi, jangan mendengar desas-desus saja ya. Tapi kita harus banyak baca supaya ada informasi yang hoax ya, kita bisa menangkal. Oh, ini sebenarnya begini-begini ya, gitu. Oke deh Ivan, thank you banget ya. Bersama aku, aku.
1: Oh, pokoknya kalau ini tetap saya temenin Mbak Wel.
0: Hey, asik.
1: Sebentar lagi kita lanjut lagi di topik asli kalau bisa masuk.
0: Kalau bisa masuk, masuklah.
1: Oke, Mbak Wel, terima kasih untuk saat ini itu saja dulu waktu saya.
0: Oke, thank you banget Ivan sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, saya masih menantikan Anda yang mengikutan ya dalam program Makan Siang. Tapi saya mau sapa dulu nih, ada dari kakak Lina Umasugi nih ya. Salam buat Alan yang ada naik Maxim Kedok 9 ya. Jangan lupa makan siang ya Alan. Iya. Oh, lagu joget dong. Ala mau goyang, ala mau goyang. Makan siang. Oke, saya hadirkan dulu ya joget. Biar bisa makan siang katanya.

Baik, berdengar di mana saat ini berada, sudah pukul 12.15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang ya. Iya, selamat siang buat Tante Lina Masugi dan ponakan-ponakan katanya lagi makan siang ya. Selamat menikmati makan siang ya, selamat menikmati ya makan siangnya. Dan juga ya untuk Anda yang tengah menikmati makan siang di kafe-kafe maupun restoran dan juga warung-warung ya. Iya, yang menyediakan makan siang hari ini. Wow, keren ya. Hari ini panas deh, butuh yang dingin-dingin katanya gitu ya. Oke, ini dia yang dingin-dingin untuk Anda.

0: Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

Waktu Indonesia Timur, kita masih ya dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386. Untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386.

0: di 0967 536 386 untuk Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536 386. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo. Oke, dicoba. Dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa bergabung di 0967 536 386. Oke, baik. Saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo. Mak Syoma, selamat siang.
1: Mak Syoma, selamat siang, Pak Weli. Dari Ketinggian.
0: Iya, terima kasih Gusti sudah bergabung. Sudah makan kah?
1: Baru aja baru selesai makan.
0: Oh, makannya apa ini? Kalau boleh tahu.
1: Makanya tadi nasi dengan ayam goreng.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Dari malam tempat pulang ya, tempat beli ayam di Saga pulang. baru habis mangan ini. Ya, terima kasih sudah yang tabat dan.
0: Oke, terima kasih Bang Gusti, selamat menikmati makan siangnya. Oke, terima kasih untuk Anda yang ada di Ketinggian ya, yang sudah bergabung. Yang ada di pinggiran danau, yang ada di pinggiran Danau Sentani, yang ada di pinggiran pantai. Wow, iya. Selamat siang saja untuk semua ya, yang ada di Koya juga ya. Selamat siang. Selamat menikmati makan siangnya ya. Oke, yang juga lagi sibuk-sibuk ya ngurusin tesis ya. Bahkan yang lagi sibuk-sibuk nyusun skripsi. Selamat siang saja, jangan lupa makan ya, biar tetap semangat untuk mengerjakan tesis dan juga skripsi Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, 14 menit depan kita akan mengakhiri program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nah, untuk Anda yang ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, Anda bisa bergabung di 0967 536386, di 0967 536386, karena waktu kita tidak banyak ya, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat siang saja ya untuk Anda yang saat ini ya tengah menikmati kebersamaannya bersama orang-orang terkasih Anda, tengah menikmati makan siang nih. Wow. Iya, makan siang kalau lagi kerja, iya, hentikan dulu ya, menikmati makan siangnya dulu, baru nanti lanjut lagi beraktivitas. Nah, di siang hari ini ya, menu apa sih yang Anda sudah siapkan buat keluarga Anda, untuk Anda bersama-sama keluarga Anda?

Ya, dan tentunya 4 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tentunya untuk semua yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Wow, pasti iya untuk kebersamaan, kemeriahan kompleks, ya. Tentunya sudah siap-siap nih, ya. Gapuranya sudah dicat, lalu ya gang-gang ya di kompleks Anda untuk ya hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, peringat, dan tentunya saya Willy yang sudah temani Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti kita jumpa lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama esok hari di pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matteo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin. Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
2: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
2: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
1: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
2: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi atau jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
1: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
2: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
2: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
2: Ya.
1: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
2: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
1: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
2: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
2: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
2: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
2: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari nanti yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
2: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
2: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
1: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
2: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk WNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
2: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Mini turnamen.
2: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
2: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
2: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
2: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
0: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin guys, juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya sudah selesai dan tentunya di saat ini Anda kembali beraktivitas seperti biasa di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Baik, berikut dalam ruang layanan masyarakat ada pengumuman dan juga iya ada informasi-informasi spot layanan masyarakat yang akan kami hadirkan menemani suasana siang Anda hingga nanti kita jelang pukul 14 dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Tentunya dipilih lagunya ya di 536386 dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Selamat siang saja untuk semua yang tengah iya on the way ya, dan juga OTW ke tempat-tempat yang memang Anda sudah tentukan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di hari ini.

Saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, sudah pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang tentunya ya, iya, sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala setelah mungkin Anda pulang ke rumah ya. Iya, menikmati makan siang bersama orang terkeluarga Anda, istri Anda, suami Anda di rumah, dan juga anak-anak yang baru pulang sekolah menikmati makan siang. Dan Anda akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, peringat di mana saat ini Anda berada, saya punya satu informasi pengumuman. Informasi pengumuman ini berasal dari RSUD Jayapura. Isi pengumuman, Direktur RSUD Jayapura membuka lowongan pekerjaan dengan pendidikan D3 kesehatan gigi, D3 4 keperawatan anestesiologi, dan perawat profesi nurse. Posisi yang diperlukan D3 kesehatan gigi berjumlah 2 orang, D4 keperawatan anestesiologi berjumlah 10 orang, dan perawat profesi nurse berjumlah 27 orang. Persyaratan umum warga negara Indonesia diutamakan orang asli Papua OAP dan yang lahir besar di Papua. Pria atau wanita sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum penjara dan tidak terlibat narkoba. Dapat bekerja sama dalam tim berorientasi pada pelayanan. Persyaratan khusus, lulusan institusi pendidikan kesehatan yang terakreditasi akreditasi B, memiliki STR surat tanda registrasi yang masih aktif. Memiliki sertifikat kompetensi BTCLS, tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Dokumen lamaran, surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD Jayapura, daftar riwayat hidup, CV, fotokopi STR aktif, fotokopi KTP dan kartu keluarga, pas foto terbaru latar belakang merah, batas pengiriman berkas 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bidang STM, bidang SDM di 0852-5572-8918. Perihal demikian satu informasi dari Direktur RSUD Jayapura terkait membutuhkan nurse bagian D3 keperawatan anestesiologi dan nurse posisi yang diperlukan yaitu kesehatan gigi berjumlah 2 orang dan keperawatan anestesiologi berjumlah 10 orang dan perawat profesi nurse berjumlah 27 orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, kita jumpa lagi dalam program Tapi Asli Tolong Pilih, senandung lagu Indonesia banget ya di suasana siang hari ini. Untuk Anda yang mau ikutan dalam program Tapi Asli Tolong Pilih, senandung lagu Indonesia banget, program Tapi Asli ini hingga nanti di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Dan nanti selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik, di 536386 untuk Anda yang mau ikutan, ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan ya, sudah di set, tinggal Anda pilih saja. Di 0967536386.

dari kawasan Tasangkapura Republik Jayapura dalam program Topi Asri terampil senandung lagu Indonesia banget. Untuk pendengar yang mau ikutan dalam program Topi Asri, langsung di 0975363886.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Banget di pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang sudah selesai makan ya, selesai makan siang dan kembali beraktivitas seperti sedia kala.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Serangkaian tembang-tembang dalam program Topi Asli sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda yang tengah beraktivitas di hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Baik, pendengar, sudah pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani pendengar dengan program Topi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget, hingga nanti kita jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. 55 menit lagi ke depan kita akan mengakhiri program Topi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget, dan tentunya kita akan jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Tidak.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Komnas HAM minta polisi tetapkan tersangka kasus MBG Depapreng. Koda Eral 10 Jayapura gelar serbuan teritorial TNI di Papua. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Komnas HAM perwakilan Papua meminta kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di Depapre. Permintaan itu disampaikan setelah Komnas HAM menemukan dugaan kelalaian dalam pengelolaan distribusi makanan dan kondisi dapur SPPG. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Komnas HAM perwakilan Papua meminta penegakan hukum dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Komnas HAM menilai temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramande mengatakan, kepolisian telah memeriksa 32 pekerja SPPG secara maraton. Pihaknya mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus. Menurut Fritz, Komnas HAM menemukan persoalan pada pengelolaan makanan, pola distribusi, dan kondisi dapur. Temuan tersebut dinilai mengindikasikan adanya kelalaian yang menyebabkan keracunan massal. Fritz menilai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPPG harus dimintai pertanggungjawaban. Ia bahkan meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi.
2: Upaya penegakan hukum, kita memberi apresiasi kepada polisi karena polisi telah memeriksa 32 orang pekerja secara maraton. Jadi ada beberapa yang polisi minta keterangan, setelah itu kami minta klarifikasi. Itu. Jadi ini sesuatu yang baik. Selain itu, sejumlah anggota Polres Jayapura disiagakan untuk menjaga keamanan di areal dapur SPPG. Kalau mereka tidak jaga, itu sudah dibakar itu. Sudah dibakar. Pasti. Dan kalau membaca temuan kami dan pengelolaan itu harus ada jadi tersangka di situ.
1: Ia menyebut dugaan pelanggaran juga berkaitan dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pangan. Komnas HAM meminta proses penegakan hukum mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Selain proses hukum, Komnas HAM juga meminta pengelola SPPG memberikan pemulihan kepada seluruh korban. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyediaan MBG di Kabupaten Jayapura. Fritz mengatakan proses hukum harus berjalan berdasarkan temuan faktual yang diperoleh selama pemantauan. Pihaknya meminta penanganan kasus tidak berhenti pada evaluasi administratif. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih juara satu kategori Kejaksaan Tinggi TPB dalam Lomba Pembuatan Produk Intelijen pada Rapat Konsolidasi Bidang Intelijen tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta. Prestasi tersebut semakin membanggakan karena Kejati Papua berhasil mencatat nilai tertinggi 1087, mengungguli seluruh peserta pada kategori Kejati TPB, Kejati Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan nilai 1079, disusul Kejati Kalimantan Selatan di posisi ketiga dengan nilai 1065. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian rapat konsolidasi bidang intelijen tahun 2026 yang digelar di Hotel Mansur, Jakarta. Kompetisi mengangkat tema optimalisasi peran intelijen penegakan hukum sebagai supporting system dalam pelaksanaan astacita presiden. Asisten intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, menyampaikan bahwa capaian itu menjadi bukti kualitas dan kapasitas jajaran intelijen Kejati Papua dalam menghasilkan produk intelijen yang strategis dan bernilai tinggi bagi penegakan hukum. Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas sumber daya manusia, serta kualitas produk intelijen dalam mendukung kebijakan penegakan hukum nasional. Musik. Pendengar dan pemirsa, Kode RL 10 Jayapura menggelar program Serbuan Teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
4: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita libatkan adalah 300 orang. Baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
3: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
5: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kait dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan 2 bentuk. Pertama ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah ini di kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh, inilah momen yang sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodera 10 kepada masyarakat kita. Dan kita juga cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan. Karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Jayapura. Supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah yang belum nanti kita cek lagi sambil belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira jika persiapan langkah-langkah cukup bagus membantu masyarakat kita.
3: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES. Regulasi ini ditujukan melindungi spesies khas Papua yang belum masuk daftar perlindungan CITES. Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen mengatakan perlindungan selama ini lebih banyak berfokus pada spesies dalam daftar appendix CITES. Padahal sejumlah satwa dalam tumbuhan Papua yang belum masuk dalam daftar tersebut tetap menghadapi ancaman kerusakan habitat dan perburuan liar. Ancaman lain berupa perdagangan ilegal dan perubahan fungsi kawasan. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan regulasi daerah dengan pendekatan pencegahan dan perlindungan berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pusat Laboratorium Forensik Puslab 4 Bareskrim Polri melaksanakan supervisi Bitlab 4 Polda Papua. Supervisi tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium Forensik dalam mendukung proses penegakan hukum. Kabit Lab 4 Polda Papua Kombes Pol Dr. IGD Suhartawan mengapresiasi pelaksanaan supervisi tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendapatkan arahan, evaluasi, dan masukan dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan Bitlab 4. Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol Ahmad Mustafa Kamal menegaskan supervisi dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas Bitlab 4 berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan dukungan secara optimal terhadap proses penegakan hukum. Brigjen Kamal juga mengingatkan personil Bitlab 4 untuk selalu mengedepankan penelitian, ketelitian, kecerdasan, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pemeriksaan forensik. Setiap hasil pemeriksaan harus memiliki dasar ilmiah yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun keilmuan. Melalui supervisi tersebut, Puslab 4 Bareskrim Polri dan Bitlab 4 Polda Papua juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di laboratorium forensik. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK terus memperkuat pembinaan dan pendampingan badan usaha milik kampung atau BUMKAM sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan asli kampung. Kepala DPMK Kota Jayapura Magzi L. Atanai mengatakan saat ini terdapat 14 BUMKAM di wilayah Kota Jayapura, namun belum seluruhnya mampu menjalankan usaha secara optimal. 3 BUMKAM yang dinilai aktif berada di Kampung Holtekam, Waina, dan Koyakoso dengan usaha antara lain ayam petelur, minimarket, dan depot air minum. Maksi mengatakan DPMK melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengetahui persoalan setiap BUMKAM termasuk kelemahan pengurus, kegiatan usaha, dan pelaporan keuangan. Maksi mengakui masih ada BUMKAM yang telah menerima pernyataan modal namun belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung, Kondisi ini menjadi perhatian DPMK untuk dievaluasi dan dicarikan solusi. Menurutnya, BOMKAM yang telah berhasil diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya. DPMK berharap penguatan kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan yang tertib serta penampingan berkelanjutan dapat membuat BOMKAM semakin produktif dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi kampung. Pendengar dan pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin serah terima jabatan 5 pejabat di lingkup Kodam 17 Cendrawasih yang berlangsung di Aula Tony Rompis Makodam 17 Cendrawasih. 5 jabatan yang diserah terimakan adalah Kakesdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CKM Dr. Rahmat Budi Prasetyo kepada Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono, Kakumdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CHK Purnomo Heru Surtato kepada Kolonel CHK Yuliana Raserio Yoko Esa, LO TNI Angkatan Laut dari Kolonel Laut T. Agus Hendrawan kepada Letnan Kolonel Laut T. Rizal kepada Kolonel Pas Sikumang Doni Awe serta penyerahan jabatan Kabintal Jaradam dari Kolonel Artileri Medan Muridan kepada Pangdam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kinerja satuan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang di Papua. Menurutnya, wilayah Papua memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer stabilitas keamanan nasional. Karena itu, para pejabat baru dituntut mampu beradaptasi dengan cepat, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan gagasan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin upacara penutupan pendidikan pertama bintara atau Dikmaba TNI Angkatan Darat gelombang kedua tahun 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Sebanyak 98 prajurit siswa resmi dilantik menjadi bintara TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan 2 setelah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan yang berlandaskan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan sekaligus mengingatkan bahwa berakhirnya pendidikan bukanlah akhir dari perjalanan melainkan awal tanggung jawab sebagai prajurit TNI AD. Pangdam menekankan agar para prajurit terus meningkatkan kemampuan memiliki inovasi, inisiatif, serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan resmi menyandang pangkat Sersan 2, 98 prajurit tersebut selanjutnya akan melaksanakan penugasan sesuai kebutuhan Satuan TNI Angkatan Darat. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pendengar dan pemirsa, Persipura Jayapura memiliki 4 penjaga gawang. Persaingan kiper utama pada kompetisi umum musim baru semakin kompetitif. Berikut laporan Nali Kesolia.
6: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kini telah memiliki 4 penjaga gawang untuk musim kompetisi Liga 2 2026-2027. Keempatnya yakni Azib Hakim, Yeremia Maruje, Randy Stroyer, dan yang terbaru Andika Wisnu yang telah mengikuti serangkaian pemusatan latihan di Boyolali, Jawa Tengah. Pelatih kiper Persipura Jayapura Agung Prasetyo menilai kehadiran Wisnu membuat komposisi tim kian solid sekaligus memperkuat kedalaman tim di sektor penjaga gawang. Menurutnya, kehadiran Wisnu menjadi solusi tepat untuk mengantisipasi potensi cedera maupun kebutuhan rotasi pemain.
7: Kalau alasan khusus sih, sebenarnya kita hanya menjaga kedalaman ya, karena ada dua kiper, si Randy sama si Kim, terus plus Jeremy, saya kira masih kurang untuk menjaga kedalaman, untuk kita antara apa intensitas training untuk menjaga persaingan di dalam tim itu masih kurang. Nah, dengan datangnya Wisnu akan terjaga dan itu akan bagus untuk solidnya tim kita. Jadi saya sebagai pelatih kiper dan mungkin head coach juga kalau ada apa-apa juga kita bisa siap gitu, bisa tanggung jawab gitu.
8: Meskipun performa Wisnu tidak jauh tertinggal, Agung Prasetyo belum terburu-buru menentukan kiper utama Persipura Jayapura. Ia memilih untuk terus memantau perkembangan seluruh anak asuhnya melalui rangkaian uji coba maupun sesi latihan rutin.
7: Di sini juga nggak banyak ketinggalan, cuman memang mungkin 30% harus ditingkatkan lagi supaya sama intensitasnya dan kualitas fisiknya dengan kiper yang ada.
9: Kalau utama. untuk kiper utama, saya rasa saya masih terlalu jauh untuk berbicara itu, karena saya jujur, saya selalu akan bersikap netral, bersikap sesuai dengan keadaan realnya dan juga dengan dengan apa yang diperlukan oleh tim nanti, maksudnya dengan taktikal head coach. Jadi saya masih belum berbicara, kita ngelihat dari uji coba dan dari latihan seperti itu aja.
8: Diketahui kiper berusia 29 tahun itu pernah berseragam merah hitam pada musim 2022-2023 sebelum direkrut PSB Sibia. Persaingan kiper utama menjadi kompetitif lantaran keempatnya memiliki pengalaman mumpuni. Andika Wisnu dan Randy Sawyer merupakan kiper Liga 1, sedangkan Azib Hakim dan Yeremia Marouzi merupakan kiper yang dipertahankan pada musim lalu. Apalagi Hakim menjadi bagian utama menjaga gawang Mutiara Hitam. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi menutup Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Sudah pendengar di mana saat ini berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi di pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, selepas kita menyimak penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Baik pendengar, ada beberapa informasi yang masih terus kami hadirkan dan kita akan terus update informasi dari portal resmi kami yaitu rri.co.id. Info Jayapura hingga nanti pendengar akan ikuti Beranda Asta Cita berjaringan dengan topik pendidikan, nanti ada RRI Yogyakarta, Sumene, Fak-Fak, Denpasar nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari Kamis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

Penerima sedia di kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di 49 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua, tentunya di suasana sore Anda yang tengah siap-siap diri untuk berolahraga. Biasanya di jam-jam gini ya, udah persiapan untuk ya jogging maupun mungkin jalan saja ya, jalan santai, jalan saja ya. Kalau yang ada biasa di gym ya pasti tahu di treadmill ya, untuk mengukur membakar kalori Anda. Anda yang saat ini tengah berolahraga di kantor otonom ya, di situ biasanya ya banyak sekali orang-orang berolahraga di situ ya. Dan juga tentunya tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk olahraga seperti lapangan Trisila Hamadi dan juga Mandala. Kalau Mandala saat ini tengah dipakai untuk latihan paskibraka menjelang 17 Agustus. Jadi dikosongkan untuk latihan paskibraka dalam latihan untuk menyongsong 17 Agustus nanti. Dan untuk Anda yang saat ini olahraga di ruas-ruas jalan ya, sambil memakai headset Anda ya, selamat sore saja, selamat menikmati olahraga Anda ya. Tidak perlu yang berat-berat ya, jalan pun itu juga sangat baik dan sangat baik sekali untuk membakar kalori Anda. Baik, dengan saya temani dengan beberapa informasi dan juga teman-teman yang akan menyemangati Anda hingga nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi sudah saya utarakan buat pendengar bahwa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama program Asta Cita ya, program Asta Cita, beranda Asta Cita berjaringan dengan topik pendidikan dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Dari RRI Sumeneb dengan tema Antara Biaya dan Cita-Cita, dan juga ada RRI Fafak dengan mengangkat tema Pendidikan Untuk Semua Menghadirkan Harapan Melalui SLB Terpadu Fak-Fak. Dan yang terakhir ada pelaksana RRI Denpasar dengan tema Pendidikan Seni di Bali Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat sore saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 di 88,8, di 96,5, 93,3, di 97,6 MHz. Selamat sore saja untuk semua. Dan Anda yang tengah iya streaming di RRI Jayapura, Anda yang ada luar Jayapura, selamat sore, apa kabar untuk Anda? Tetap sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi, kami masih dari kawasan Tangkapura 23 Jayapura. Di suasana sore Anda, saya punya beberapa informasi dalam Info Jayapura. Tentunya akan menambah referensi informasi Anda. Di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026.

Iya, pendengar di mana saat ini Anda berada dalam info Jayapura. Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id, BMKG mengeluarkan puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi di bulan Agustus ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 paling luas terjadi pada Agustus. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung serentak di seluruh Indonesia karena setiap wilayah memiliki waktu puncak kemarau berbeda. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, sebanyak 369 zona musim atau ZUM diprediksi mengalami puncak kemarau pada Agustus. Jumlah tersebut mencakup sekitar 48,84% luas daratan Indonesia, sementara wilayah lainnya mengalami puncak kemarau di Juli dan September. Sebanyak 83 ZUM atau 12,26% wilayah diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Juli 2026. Sementara itu sebanyak 169 ZUM atau 25,41% wilayah diperkirakan mengalami puncak kemarau pada September 2026. Wilayah yang mengalami puncak kemarau Agustus mencakup sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebagian besar Pulau Papua juga termasuk wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada periode tersebut. BMKG menegaskan bahwa puncak musim kemarau ditentukan berdasarkan periode dengan curah hujan paling sedikit dalam suatu wilayah. Karena itu kondisi udara yang terasa panas tidak terlalu selalu menunjukkan wilayah tersebut sedang mengalami puncak musim kemarau. Selain itu, BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dalam lahan di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau menjaga ketersediaan air, menggunakan air secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama kemarau. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan dan berbagai risiko yang menyertainya. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru dari sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan memahami perbedaan waktu puncak kemarau. Masyarakat mempersiapkan kebutuhan air dan mengantisipasi dampak kekeringan secara lebih tepat.

Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa toko adat Hera ajak masyarakat jaga konduksivitas kota Jayapura. Toko masyarakat adat Heram Jules R.A. Ongge mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan keamanan di kota Jayapura. Imbauan ini disampaikan Jules menyikapi berbagai dinamika dan aktivitas yang dinilai berpotensi memicu keresahan serta perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu bijak menyikapi setiap informasi maupun ajakan, terutama yang mengandung unsur provokasi dan berpotensi memicu konflik. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat di Heram dan Kota Jayapura, untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang dapat memecah persatuan. Dan untuk itu dia mengajak kebersamaan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin serta mengedepankan musyawarah. Ia menegaskan setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Jules berharap Kota Jayapura tetap menjadi wilayah yang aman dan aman bagi seluruh masyarakat. Kondisi keamanan yang terjaga menurutnya akan mendukung masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus menunjang pembangunan di Provinsi Papua.

Pendengar jelang HUT RI Ondo Afi Kuana imbau warga Kerom jaga kondusivitas. Seperti yang dirilis portal kami rri.co.id bahwa tokoh masyarakat sekaligus Ondo Afi Kuana Ignatius Bate mengajak masyarakat Kabupaten Kerom Papua bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ignatius mengatakan komunikasi antara tokoh masyarakat dan aparat TNI perlu aparat TNI Polri perlu terus diperkuat untuk menjaga situasi keamanan serta menjaga persoalan di tengah masyarakat berkembang menjadi gangguan. Kamtibmas yang mengatakan sebagai tokoh masyarakat terus membangun komunikasi dan kebersamaan dengan aparat TNI Polri, ini penting agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Yang mengajak masyarakat mempertahankan kondisi Kerom yang aman dan tidak memberikan ruang bagi tindakan yang dapat mengganggu ketertiban. Masyarakat diminta menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan dialog serta mengedepankan persaudaraan dan kepentingan bersama. Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat agar warga dapat beraktivitas dengan tenang dan memperingati peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kerom berlangsung aman dan damai.

Ya, pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Tura di Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Sudah 27 menit kita lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lewatkan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik pendidikan. Ada RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Pelaksana RRI Sumeneb dengan tema antara biaya dan cita-cita. Ada RRI Fak-Fak juga dengan tema pendidikan untuk semua, menghadirkan harapan melalui SLB terpadu Fak-Fak. Dan yang terakhir ada RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Baik pendengar, tentunya masih dalam beberapa informasi yang dirilis dari portal kami rri.co.id, seperti Bread is Home, kreasikan petatas Papua jadi roti kekinian. Ya pendengar, program dialog tamu kita RRI ya menghadirkan kisah inspiratif pelaku UMKM dalam siarannya yang berlangsung dengan menghadirkan Juliati Hermu yang sebagai owner dari Bread is Home, ya berbagi perjalanan membangun usahanya. Ini mengenai petatas ya, kalau orang pegunungan bilang hibere ya. Ini menghadirkan kue, membuat kue, mengembangkan produk bakery kreatif dan inovatif, ketertarikan berkembang menjadi visi mengelola pangan lokal Papua menjadi makanan dari kudapan modern yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah roti petatas Papua yang tersedia dalam jumlah pilihan rasa untuk konsumen. Dalam pengembangannya, Bread is Home ya menggandeng hasil panen mama-mama Papua di Jayapura untuk perkuat keterkaitannya dengan ekonomi lokal tersebut. Jadi roti petatas Papua juga menggunakan kemasan praktis sehingga mudah dibawa oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Jayapura dan sekitarnya. Perpaduan cita rasa, kemasan ringkas dan bahan lokal menjadikan Pretensi sebagai pilihan oleh-oleh khas bagi wisatawan yang berkunjung ke Papua. Dan manfaat kekuatan media sosial untuk memperkenalkan modup kepada masyarakat secara luas, menurutnya storytelling ya dapat memperkenalkan proses nilai dan cerita di balik produk kepada konsumen secara menarik dan lebih personal. Dan pendengar, pendekatan tersebut membantunya membangun kedekatan dengan pelanggan Bread is Home melalui cerita dan proses pembuatan produk secara konsisten. Konsumen tidak hanya mengenal produk tetapi juga memahami perjalanan di baliknya sehingga hubungan dengan pelaku usaha menjadi personal. Pendengar, kisah Bread is Home menunjukkan bahwa pembangun UMKM membutuhkan konsistensi, keberanian berinovasi, serta kemampuan mengikuti perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan pangan lokal Papua menjadi langkah penting memperkenalkan kekayaan daerah melalui produk kreatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi terakhir pendengar dari RRI.co.id, Impact Papua dorong kolaborasi ekonomi kreatif anak Papua. Komunitas kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua Film Culture dan Creativity di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih pada kemarin sore. Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas jejaring, mempromosikan karya, sekaligus membuka peluang kolaborasi. Head of Imaji Papua, Julika Anastasia, mengatakan penguatan ekonomi kreatif di Papua membutuhkan kolaborasi antar pelaku sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengatakan bahwa di tanah Papua kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bergandengan tangan berkolaborasi membangun Papua lewat ekonomi kreatif dan maju bersama. Sejumlah karya kreatif ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari fashion, film hingga fotografi. 5 desainer muda menampilkan busana dalam fashion Shonoken dengan memadukan bahan dan kearifan lokal Papua dengan desain kontemporer. Sementara itu, film dokumenter karya Lulika Nastia berjudul Tong Masih Di Sini turut diputar. Film tersebut mengangkat kehidupan 4 pelaku ekonomi di Papua, mulai dari petani kopi, penjual pinang hingga kelompok tani sagu. Pameran fotografi juga menjadi bagian dari kegiatan dengan menampilkan 240 karya hasil kurasi dari 34 fotografer. Karya-karya tersebut merekam berbagai sisi kehidupan Papua, termasuk budaya, alam, pembangunan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Taman Budaya Papua, Melki Ohe,

Pertunjukan musik dan kuliner khas Papua. Pendengar informasi tadi menutup rangkaian informasi dalam Jayapura sore ini. Nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah saya tadi katakan untuk Anda, bahwa kita akan ikuti Beranda Asta Cita berjaringan dengan topik pendidikan.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat sore. Selamat sore saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana sore hari ini. Sudah pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar, kita akan ikuti bersama Brenda Astacita dari Pro 1 RRI Jakarta. Iya, selamat sore saja untuk semua ya, dimanapun saat ini Anda berada, terkhusus buat ya fakultas, anak-anak fakultas ini, fakultas Universitas Cendrawasi ya, di kampus Universitas Cendrawasi ya, UNCEN Universitas Cendrawasi, yang nanti tanggal 20 akan melaksanakan wisuda ya, tentunya untuk beberapa ya fakultas ya, tentunya ada fakultas ekonomi, teknik, hukum ya, olahraga, yang akan nanti wisuda tanggal 20 ya. Sedianya akan dilakukan wisuda di tanggal 20 Agustus 2026, tentunya untuk para wanita untuk mempersiapkan diri untuk tampil ceria cantik di pas wisuda ya, graduation makeup ya. Jadi untuk mungkin punya persiapan-persiapan untuk makeup, graduation makeup wisuda UNCEN ya. Jadi tentunya maksimal ya, wisuda UNCEN tampil maksimal. Iya, ada beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi, terkhusus untuk perempuan-perempuan yang nanti akan tampil cantik ya pas wisuda nanti. Oke, di tanggal 20 2026, di tanggal 20 itu tentunya angkatan 2022 ya, ini graduation atau wisuda di gelombang ketiga ya untuk UNCEN.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah menemani suasana sore Anda di edisi hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan, yaitu Beranda Astacita Berjaringan. Kita akan ikuti bersama Beranda Astacita Berjaringan dengan topik pendidikan, dengan pelaksana ada RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fak-Fak, dan RRI Denpasar. Dan tentunya nanti ada beberapa RRI yang akan kita ikuti bersama dengan topik yang berbeda, dan sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama dari RRI Yogyakarta, ada Antara Biaya dan Cita-Cita dari RRI Sumeneb, dan Pendidikan Untuk Semua menghadirkan harapan melalui SLB terpadu di Fak-Fak, dan Pendidikan Seni di Bali Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Untuk itu pendengar, langsung saja kita menuju ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang

0: tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pemerintah mengatakan perubahan tarif khusus ini
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: gitu. Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu. tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana, namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fakfak.

0: Kabupaten Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SMB sini. Yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SMB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
1: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
0: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
1: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA-SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
0: Jadi aktifnya 24 ya?
1: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
0: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
1: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Okay. Jadi tidak digabung.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
1: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan sebagai apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta. dan itu

0: bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
7: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi prima donna atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung.
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
7: Betul.
6: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
7: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
6: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa Pak?
7: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
6: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, demikian kita telah ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik pendidikan. Tentunya ada RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan RRI Denpasar. Baik, pendengar, sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian sudah saya menemani pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Saya Weli yang sudah bertugas di Jayapura siang dan juga Jayapura sore pamit undur diri, dan sesaat lagi dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya di kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli, selamat malam, selamat beraktivitas bagi yang baru mulai beraktivitas. Salam sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari ini. God bless you.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat berjumpa kembali melanjutkan rangkaian tugas kami menemani Anda di edisi penyiaran hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, siap kembali dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi serta lagu-lagu hiburan pilihan. Kami yang bertugas di suasana malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di sini saya Rahma pendengar yang bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Saat ini pukul 18:26 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dihadirkan rangkuman informasi Sokor Wil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Nanti kami relay dari RRI Biak. Kita jelang saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Ini? Eh, gue udah menemani kamu di sana. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Di Kamis tanggal 13 Agustus 2026 akan kami relay warta berita Gema Papua dari RRI Biak. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sampai saat ini terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada di santero kota Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, di mana saja Anda bisa menangkap siaran kami. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, semoga semuanya sehat. Yang mungkin baru saja akan meninggalkan tempat kerja, dan mungkin ketika kami menyapa Anda saat ini, Anda sedang dalam perjalanan pulang. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Jangan terburu-buru mengejar waktu untuk sampai di rumah, karena setelah seharian beraktivitas, pasti dong ya, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk kembali rileks. Jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Apalagi sempat hujan tadi mengguyur kawasan Tasangkapura dan sekitarnya, dan pasti masih cukup licin jalanan walaupun hujannya sudah reda. Anda yang menggunakan kendaraan, pastikan kondisi tubuh Anda tetap fokus dan kendaraan Anda juga dalam keadaan aman. Dan selamat menikmati perjalanan pulang Anda malam hari ini dengan tenang ya. Sebaiknya kurangi kecepatan, patuhi senantiasa aturan lalu lintas ya, tetap waspada terhadap kondisi jalan serta pengguna jalan yang lainnya. Semoga perjalanan Anda malam hari ini lancar, aman, dan membawa Anda kembali berkumpul bersama orang-orang tercinta di rumah. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan kami hantarkan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, ya, enggak gitu caranya.

0: Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

Saudara pendengar, punyanya Andra and the Backbone sempurna sudah kami mainkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita, saudara pendengar. Kini sudah pukul 18:49 waktu Indonesia Timur, dan lagu ini kami persembahkan untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, melalui siaran terestrial kami melalui FM 96,3 juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga kami persembahkan untuk Anda yang lagi memonitor siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store, atau juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Kalau bicara tentang sempurna ya, ini satu pesan yang mungkin bisa kembali kita ingat bahwa ya, jangan terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai kita lupa menghargai setiap proses yang sudah kita lalui, baik itu dalam pekerjaan. Kita semoga saja menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan yang terbaik ya. Dalam keluarga juga demikian, kita semoga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bisa memberikan waktu dan perhatian kita kepada keluarga kita, karena pada akhirnya yang paling berarti itu bukan menjadi manusia tanpa kekurangan, tetapi menjadi seseorang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pekerjaan dan juga bagi orang-orang yang dicintai. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana malam yang begitu syahdu. Masih hujankah di luar sana? Di tempat Anda juga sempat hujankah tadi? Kalau di sekitar kawasan Tasangkapura tadi sempat hujan, kayaknya juga masih turun hujan gerimis ya. Jalanan masih basah. Jadi Anda yang melintasi kawasan Tasangka dan sekitarnya tetap berhati-hati di jalan. Yang lagi beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami hadirkan semoga bisa menyemangati segala aktivitas Anda malam hari ini. Kita jelang kembali, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, 9 menit dari sekarang, kami akan merilai warta berita berjaringan Skorwil 1 Papua dalam warta berita Gema Papua yang kami rilai dari RRI Biak. Kali ini satu persembahan lagu kami hantarkan dari punyanya Raisa, Nyawa dan Harapan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita ikuti bersama disampaikannya rangkuman berita Sukorwil 1 Papua dalam Warta Berita Perjaringan Gema Papua, kami relay dari RRI Biak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Uji coba pendaratan pesawat jenis CN-235 di Bandara Numfor, Kabupaten Biak Numfor berjalan mulus. Reporter Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
2: Pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-235 dari Skadron 27 Landungan Pua Biak tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur mendarat mulus di Bandara Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2026. Pendaratan perdana tersebut merupakan uji coba sebelum diterbangkan pada 17 Agustus 2026. Panglima Komando Daerah Tindak Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI Azhar Aditama Joyo Sugito didampingi dan Lanut Menu Pua Biak Marsma TNI Rahmat Kusmayadi dan PJ Sekretaris Daerah Biak Numfor Sagar Esmailoa, Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Biak Numfor Gunadi serta Sekretaris Panitia Yudi Wanma turut bersama-sama berada di dalam pesawat. Pesawat CN-235 sebelumnya take off dari Bandara Frans Gesepo Biak sekitar pukul 8.05. Saat tiba di Bandara Numfor disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyiru, serta Dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara di wilayah Papua.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengukir sejarah kembali bahwa ini merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia, dari Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara, di mana operasi untuk merestorasi jembatan-jembatan udara yang ada di Papua ini juga merupakan program pemerintah, di mana kami bertugas dari Kodau 3, dari Lanut Manuhua untuk memberikan asesmen, penilaian, serta pemberian sebuah pengukuran bahwa landasan ini layak, landasan ini juga baik, biarpun kemarin kita melaksanakan sebuah proses rehabilitasi yang tidak major, hanya minor saja. Yang pasti kita memastikan bahwa keamanan, kemudian juga kelayakan dari landasannya bisa kita gunakan. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah hal yang positif. Kita mengundang bagi para penggiat aviasi, maupun dari airlines yang memang berniat untuk membuka rute ke Numfor, kami membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ekonomi khususnya di Papua ini.
2: PJ Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakaris Emailoa pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada pihak TNI Angkatan Udara di Kabupaten Biak Numfor.
4: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Panglima, Bapak Pangkodau 3 dan Bapak Danlanut dalam rangka HUT RI ke-81 ini sangat-sangat mendukung pemerintah daerah terkait dengan persiapan pesawat CN-235 dalam rangka mendukung upacara. Puji Tuhan, alhamdulillah tadi kami bersama Bapak Panglima, Bapak Danlanut dan Panitia 17 di lingkungan pemerintah daerah sudah sama-sama mencoba pendaratan pesawat CN-235 dan antusias masyarakat Pulau Numfor itu sangat luar biasa. Saya berharap momen tadi pendaratan pesawat CN-235 itu menjadi gambaran bahwa Pulau Numfor siap bukan saja untuk pesawat Susi Air tetapi untuk ukuran CN-235, Trigana dan lain-lain siap mendarat, dan ini menjadi peluang terbesar pada pemerintah daerah untuk maskapai-maskapai lain juga bisa mendarat di Pulau Numfor. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah daerah dan masyarakat Biak Numfor menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Panglima yang dengan penuh sukacita, dengan rendah hati, betul-betul mau membantu pemerintah daerah dengan kekurangan-kekurangan keterbatasan yang ada, tetapi dukungan penuh dari Bapak Panglima.
2: Mewakili masyarakat di 5 distrik di Pulau Numfor dan selaku Kepala Distrik Numfor Timur, Joni Yewun menyatakan rasa bangga menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, masyarakat juga bangga dan mencatat untuk pertama kalinya pesawat jenis CN-235 mampu mendarat di dermaga Numfor.
5: Masyarakat Numfor pada umumnya, saya mewakili Distrik Numfor Timur, menyampaikan bahwa kita berterima kasih karena pada hari ini guna mendukung persiapan proses pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke-81, Bapak Serda dengan rombongan telah mendarat mulus dengan pesawat CN-235. Kami sebagai masyarakat Numfor pada umumnya berterima kasih karena hal ini juga dengan kehadirannya pesawat dari AURI mendukung kegiatan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kedua, ya situasi persiapan di lapangan juga sudah 90% sudah siap dan situasi di Pulau Numfor pada umumnya aman dan kondusif, dan terima kasih kepada Bapak Bupati Biak Numfor yang mana tahun ini memberikan kami di 5 distrik khususnya Pulau Numfor sebagai tuan rumah untuk melaksanakan hajat Kabupaten Biak Numfor. Dukungan masyarakat dari 5 distrik khususnya di Distrik Numfor Timur, mereka pada antusias.
2: Selaku Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono menyebut Bandara Numfor memiliki panjang 1.755 meter dengan setiap penerbangan perintis yang terisi 80% penumpang.
6: 1.755 meter penerbangan perintis Susi hari Kamis sama hari Sabtu. Penumpang lumayan ramai dari Biak ke Numfor Biaknya. Kemarin kita load faktornya ada 80%. Artinya setiap penerbangan itu rata-rata terisi 80%.
2: Selanjutnya pesawat CN-235 akan digunakan untuk mobilisasi tamu undangan dari unsur Forkopimda Plus yang akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di lapangan Dinmanu, Distrik Numfor Timur.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
7: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
8: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita dapatkan adalah 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
7: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Koderal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
9: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Koderal 10 kaitan dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan dua bentuk. Pertama, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis, dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah, ini di kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh, inilah momen yang sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Koderal 10 kepada masyarakat kita, dan kita tidak cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan, karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah, yang belum nanti kita cek lagi sambil belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira sikap persiapan langkah-langkah cukup bagus membantu masyarakat kita.
7: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Program MBG dinilai bantu siswa SMK YPK TIK Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
10: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK TIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
11: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami sangat cukup dan memuaskan.
10: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
12: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA, karena dia kan ada sih beberapa siswa di SMK ini yang kurang mampu, jadi dong bisa datang ke sekolah mereka bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus karena dia juga tuh mengandung sayur, daging, dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
10: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK TIK Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
13: Saya koordinator MBG di SMKS YPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG, tapi kami bersyukur SMKS YPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kami.
10: Manfaat MBG juga dirasakan oleh oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPK TIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
14: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak mereka sudah tidak, orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
10: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
1: Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil setempat. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
15: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
16: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
15: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Polres Biak Numfor tertibkan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang SPBU. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
17: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 lalu. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Setumpaidus SHMH bersama tim. Penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat termasuk pantauan di media sosial terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi. Kasat Reskrim menegaskan pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Wapnor di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok BBM Pertalite dan Solar sebenarnya tersedia cukup. Kendala yang ditemukan bukan dari ketersediaan, melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Dalam operasi penertiban hingga Selasa 11 Agustus 2026, pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki. Kepolisian juga melakukan pengaturan antrian kendaraan berat atau truk pengisian solar agar tidak memakan badan jalan dan tidak mengganggu aktivitas warga.
18: Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi, di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Skitander, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Sebenarnya, ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini, artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran, asas keadilan sosial itu harus ada. Itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini.
17: Sementara itu, Daud Yawan, warga sekaligus supir truk perwakilan Asosiasi Supir Truk Biak Numfor, menyampaikan apresiasi bagi pihak kepolisian. Menurutnya, pihaknya begitu terbantu dengan adanya sidak ini. Ia berharap pengawasan seperti ini bisa terus berlanjut.
19: Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menertibkan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kami juga sangat terbantu dengan tertibnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini. Kami biasanya antrenya itu datang dari pagi. Nanti kami antre sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antre lebih cepat, dapatnya pun juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing.
17: Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, adil dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan. Ririn Arini melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan perketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
20: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah, serta memastikan lingkungan sekolah bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang dapat membahayakan peserta didik. Lebih jauh dijelaskan, sekolah ramah anak bukan hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian terhadap anak.
0: Yang jelas, kami itu sudah berupaya, bahkan membuat spanduk-spanduk terkait dengan stop bully. Sudah malah kami itu sampai ada biasa bikin karya-karya tulis itu terkait dengan bully seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat suatu statement terkait masalah stop bully. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita semakin bersatu sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu, ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
20: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Informasi dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
21: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian rangkuman informasi Sekretariat 1 Papua dalam Warta Berita Perjaringan Gema Papua sudah kami hadirkan sebagai pelaksana dari RRI Biak untuk edisi kebersamaan kita hari ini, edisi siar hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Nantikan kembali beragam berita-berita yang dirangkum dalam Warta Berita Gema Papua setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan untuk edisi hari esok, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 sebagai pelaksana dari RRI Jayapura. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19.33 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar Katolik malam hari ini. Dan mimbar Katolik untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama Ibu Katarina Martina Hing dengan tema Hati Yang Mengampuni, Hati Yang Merdeka, dengan pembacaan ayat kitab suci, dengan pembacaan ayat kitab suci Matius 18 ayatnya yang ke-21 dan juga Matius 19 dengan ayatnya yang ke-1. Sebelum kami hantarkan mimbar Katolik malam hari ini, satu persembahan kidung pujian, saudara pendengar, seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan nanti mimbar Katolik malam hari ini, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda.

Salve, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI. Marilah kita mengawali hari dengan hati yang bersyukur dan membuka diri pada sabda Tuhan. Semoga firman-Nya menjadi terang langkah kita, menguatkan iman dan memenuhi hati kita dengan damai. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hari yang baru ini. Hadirlah di tengah siaran ini, semoga sabdamu menjadi terang bagi langkah kami, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan memenuhi setiap hati dengan damai serta harapan. Berkatilah semua pendengar dimanapun mereka berada. Semoga melalui renungan ini kami semakin mengenal kehendak-Mu dan setia hidup dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang kita renungkan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.

Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, tema permenungan kita yaitu hati yang mengampuni, hati yang merdeka. Dalam Injil hari ini, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" "Sampai 7 kali?" Mungkin pertanyaan itu juga pernah muncul dalam hati kita. Bukankah ada luka yang begitu dalam sehingga terasa sulit untuk memaafkan? Namun Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dengan jawaban itu, Yesus tidak meminta kita menghitung berapa kali kita mengampuni. Ia mengajak kita memiliki hati yang selalu terbuka bagi belas kasih, sebagaimana Bapa di surga tidak pernah lelah mengampuni anak-anaknya yang bertobat. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang dibebaskan dari hutang yang sangat besar. Ia menerima pengampunan yang luar biasa, tetapi ketika bertemu dengan sesamanya yang berutang jauh lebih kecil, ia justru menolak mengampuni. Dari kisah ini, Yesus mengingatkan bahwa siapa yang telah menerima belas kasih Allah dipanggil untuk membagikan belas kasih itu kepada orang lain. Sahabat para pendengar yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa dengan menyimpan dendam, kita sedang menghukum orang yang telah menyakiti kita. Padahal yang paling menderita justru hati kita sendiri. Dendam menguras ketenangan, amarah menghilangkan sukacita, dan kebencian membuat kita sulit menikmati hidup. Mengampuni memang bukan perkara mudah. Ada luka yang memerlukan waktu untuk dipulihkan. Mengampuni juga bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan begitu saja apa yang pernah terjadi. Mengampuni berarti memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan dan membuka ruang bagi damainya untuk bekerja dalam hati. Orang yang mengampuni bukanlah orang yang lemah. Justru dibutuhkan keberanian, kerendahan hati, dan iman yang besar untuk berkata, "Tuhan, aku memilih mengampuni." Ketika keputusan itu diambil, hati kita perlahan dibebaskan dari beban yang selama ini mengikat. Disitulah kita mengalami kemerdekaan sejati.
Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah seseorang yang masih sulit saya ampuni? Adakah luka yang masih saya simpan? Jangan takut membawa semuanya kepada Tuhan. Mintalah rahmat-Nya agar hati kita dipenuhi belas kasih. Sebab hati yang mengampuni adalah hati yang semakin menyerupai hati Kristus. Semoga hari ini kita menjadi pribadi yang menghadirkan damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Marilah kita memilih kasih daripada kebencian, rekonsiliasi daripada permusuhan, dan pengampunan daripada dendam. Karena pada akhirnya, hati yang mengampuni adalah hati yang merdeka. Merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk berdamai, dan merdeka untuk mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Selamat menjalani hari dengan penuh damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga benih firmanmu bertumbuh dalam hati kami, menguatkan iman, menuntun setiap langkah, dan menggerakkan kami untuk menjadi pembawa kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Sertailah seluruh pendengar dalam setiap karya dan perjalanan hari ini. Lindungilah kami dan jadikanlah hidup kami semakin berkenan di hadapanmu. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga cahaya sabda Tuhan terus menerangi hati dan langkah kita sepanjang hari. Dimanapun kita berada, marilah menjadi saksi kasih Kristus melalui perkataan, tindakan, dan pelayanan kita kepada sesama. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas bagi Anda seluruh umat Kristiani, sudah kami hantarkan mimbar Katolik untuk kebersamaan kita malam hari ini yang telah disampaikan bersama Ibu Katarina Martina Hing dengan topik hati yang mengampuni, hati yang merdeka. Kami rangkaikan pula dengan beberapa persembahan kidung-kidung pujian hingga mengantarkan kita, saudara pendengar. Kini sudah pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda di suasana malam hari ini di day party yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam. Mbak Rahma bareng Bung Wana yang bertugas sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Siap menghangatkan suasana malam hari Anda karena malam hari ini cuacanya begitu dingin, hujan turun lagi ya, dan ya mengingatkan kita juga untuk tetap berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas kita malam hari ini, terutama Anda yang lagi ada dalam perjalanan ya. Jika harus berkendara, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan Anda, jaga jarak aman ya, dan pastikan kondisi kendaraan Anda juga tetap baik. Karena hujan dengan intensitas lumayan deras bisa mengurangi pula ya jarak pandang serta membuat jalan juga tentu menjadi licin, sehingga kita sebagai pengendara juga harus senantiasa perlu ya meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa ya waspadai genangan air di badan jalan ya, hati-hati juga khawatirnya ada pohon tumbang, hati-hati juga karena khawatirnya juga ada angin kencang ya, pokoknya gangguan-gangguan perjalanan akibat cuaca hujan. Semoga semuanya lebih berhati-hati dan jangan memaksakan perjalanan juga di malam hari seperti saat ini. Jika mungkin ya sekiranya keperluan Anda bisa ditunda, jangan dipaksakan juga melakukan perjalanan malam hari seperti saat ini dengan cuaca hujan. Kalau bisa ditunda keperluannya esok hari ya, sebaiknya ditunda saja ya, karena kenyamanan juga keselamatan jauh lebih penting ketimbang Anda melakukan aktivitas ataupun memenuhi kebutuhan keperluan yang sekiranya bisa ditunda esok hari. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Anda berada, satu dari penyanyi Once Mekel sudah dihadirkan Simfoni Cinta mengantarkan kita. Kini sudah pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, dan sembari menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan kini, Anda yang mungkin baru saja selesai menikmati hidangan santap malam, lagi duduk santai ngobrol asyik bersama keluarga tercinta, atau Anda yang masih disibukkan dengan tugas pekerjaan Anda di tempat kerja masing-masing, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Sembari menekuni berbagai aktivitas Anda malam hari ini, dan sembari juga nanti kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam hari Anda, kami sampaikan satu informasi penting untuk Anda. Informasi lowongan pekerjaan dari RSUD Jayapura. Diinformasikan ini Direktur RSUD Jayapura membuka lowongan pekerjaan dengan pendidikan D3 kesehatan gigi, D4 keperawatan anestesiologi, dan perawat profesi nurse. Posisi yang diperlukan D3 kesehatan gigi ini berjumlah 2 orang, D4 keperawatan anestesiologi ini berjumlah 10 orang, dan perawat profesi nurse yang dibutuhkan ini berjumlah 27 orang. Adapun persyaratan umum yakni warga negara Indonesia alias WNI, kemudian diutamakan orang asli Papua atau OAP dan yang lahir besar di Papua, pria maupun wanita, sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak pernah dihukum penjara dan tidak terlibat narkoba. Syarat lain dapat bekerja sama dalam tim dan berorientasi pada pelayanan. Sementara persyaratan khusus, lulusan institusi pendidikan kesehatan yang terakreditasi, dalam hal ini akreditasinya B, kemudian memiliki STR atau surat tanda registrasi yang masih aktif, kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau BTCLS, dan tinggi badan ini minimal untuk pria 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Dokumen lamaran yang harus disiapkan yaitu surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD Jayapura, kemudian melampirkan daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi STR aktif, fotokopi KTP dan kartu keluarga, kemudian menyertakan pas foto terbaru latar belakang merah, dan batas pengiriman berkas ini sampai tanggal 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut silakan dapat menghubungi bidang SDM dengan nomor handphone 0852 5572 8918.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu pesan untuk Anda semuanya yang punya talenta bernyanyi, ya, yang suka bernyanyi, tunggu apa lagi, ya? Ini saatnya Anda menunjukkan kemampuan dan ya menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Buktikan bahwa suara terbaik Anda bisa datang dari mana saja, termasuk kita yang ada di tanah Papua, ya. Karena jangan hanya bernyanyi di kamar saja, jangan hanya bernyanyi di kamar mandi saja, siapa tuh Mbak Rahma? Dan jangan hanya bernyanyi ya di media sosial saja. Saatnya kini Anda yang punya talenta, yang punya suara bagus, ayo ya bawa suara Anda ke panggung Bintang Radio. Untuk Satker RRI Jayapura, ini pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus hingga nanti tanggal 30 Agustus 2026. Jadi yang punya talenta, yang punya kepercayaan diri, ayo siapkan diri Anda memberikan penampilan terbaik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka pendaftarannya untuk Satker RRI Jayapura tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Dan informasi lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi website bintangradio.id, ya. Dan kali ini ada satu persembahan lagu, ini merupakan salah satu pilihan lagu bagi kategori wanita dari punyanya Atik Sibi, judul lagunya Risau. Kami hadirkan spesial menemani juga menghangatkan suasana malam hari.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus menyapa Anda pastinya langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, menemani Anda di suasana malam hari ini untuk edisi kebersamaan kita, edisi siar hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026 di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:37 waktu Indonesia Timur, dan menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada yang tengah memantau siaran kami, termasuk Anda yang lagi pantau di Pulau Metudebi ya, ke Karen bareng keluarga mungkin ya, yang saat ini sedang pantau siaran RRI Jayapura, katanya request lagu ada band Armada Masa Depan. Oke, baik, langsung kita mainkan ya. Tetapi selamat malam untuk semuanya di sana, di tengah aktivitas dan suasana pulau yang ya begitu dekat dengan alam ya. Semoga lagu yang kami hantarkan ini bisa menjadi teman terbaik ya, untuk membuat suasana malam hari di Pulau Metudebi terasa lebih menyenangkan. Satu persembahan lagu langsung dibingkiskan dari punyanya Ada Band, spesial untuk semua.

Saudara mendengar satu persembahan lagu dari punyanya ada band Armada Masa Depan ya. Lagu ini kami hantarkan spesial untuk semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura. Salam hangat dari kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Jayapura malam hari ini untuk seluruh keluarga, untuk semua pendengar setia RRI Jayapura juga yang ada di Pulau Metudebi ya. Lagu ini kami bingkiskan untuk semuanya yang lagi monit di sana, semoga membuat suasana malam hari di sana semakin ceria karena katanya semua jadi lompat-lompat ya ketika disenggol. Aduh. Dan semoga saja hari ini penuh semangat untuk semuanya di sana. Semoga semuanya di sana juga tetap sehat dan bahagia terus bersama dengan orang-orang tercinta ya. Satu persembahan lagu dari Ada Band Armada Masa Depan. Semoga saja dari Pulau Metude ya semangat untuk terus bergerak menuju masa depan. Ini juga tetap menggelora untuk membangun kehidupan yang lebih baik tentunya. Untuk semuanya yang lagi beraktivitas malam hari ini, selamat beraktivitas saja. Yang lagi berkumpul bersama keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang sembari menikmati suasana pulau malam hari ini, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kali ini satu persembahan lagu kembali kami hadirkan dari punyanya grup band Raja, lagu dangdut tetapi versi pop rock dinyanyikan kembali di cover, judul lagunya Kegagalan Cinta. Selepas ini kami akan terus menemani Anda, kita jelang bersama nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti kami relay warta berita pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, kegagalan cinta versi yang dinyanyikan kembali oleh grup band Raja, ya tidak bisa dipungkiri ini memberikan warna sedikit berbeda ya pada lagu dangdut yang sudah dikenal banyak penikmat musik Indonesia. Semoga saja lagu ini bisa kita ambil pesannya. Ya, terkadang perpisahan memang menyakitkan ya, tetapi dari sana minimal kita bisa belajar menerima, kemudian kita bisa belajar menguatkan diri dan bisa belajar untuk kembali melangkah. Karena katanya Mbak Rahma, gagal dalam cinta bukan berarti gagal dalam kehidupan. Betul, betul sih. Ada saatnya mungkin kita berhenti mengejar yang pergi, lalu mulai menghargai diri sendiri dan mulai membuka ruang untuk kebahagiaan yang baru datang dalam kehidupan kita. Wih.

Saudara pendengar, ternyata asik juga ya mendengarkan lagu country pada malam hari, apalagi sehabis hujan ya. Satu persembahan lagu country dari Alan Jackson sudah kami hadirkan. Dan kini yang lebih romantis dan lagunya lebih ringan, coba kami mainkan ke ruang dengar Anda. Kami bingkiskan lagu ini spesial untuk semuanya yang masih beraktivitas malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan bisa menemani segala aktivitas Anda. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja waktu malam hari ini. Selesaikan saja segala aktivitas kerja Anda dengan tenang, dan pastikan Anda juga tetap menjaga keselamatan, terutama bagi Anda yang sementara kami sapa, Anda juga lagi dalam kendaraan ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Kami hantarkan Anda sampai nanti Anda tiba di tempat tujuan, sembari juga kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. 5 menit lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita yang nanti kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Ia akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi, apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi.
7: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Sila. Itu yang harus kita gaungkan.
7: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
7: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
14: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
14: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
2: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
22: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
2: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan kami lanjutkan, kami antarkan menemani suasana malam hari Anda. Dan satu persembahan lagu sudah kita nikmati bersama dari punyanya Rod Stewart ya. Ini penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, betul Kakak Arens yang pesan lagu ini. Yang lagi pantau siaran Pro 1 Radio Jayapura malam hari ini bersama keluarga tercinta, ya anak-anak yang lagi duduk manis di depan radio monitor katanya. Selamat malam untuk semuanya. Cici adakah? Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga di Pulau Mitu Debi malam hari ini, dan semoga satu lagu yang dipesan semakin membuat suasana malam hari dengan keluarga tercinta ini semakin hangat begitu ya. Terima kasih katanya Mbak Rahma 5 bintang. Ih, terima kasih loh bintangnya. Dan ini juga sekaligus mengajak Anda kembali bernostalgia, yang mana Rod Stewart ini karirnya melejit ya pada era 70-an. Dan tentunya ini karyanya sampai saat ini masih terus kita bisa nikmati. Lagu-lagunya begitu nyaman masuk ke pendengaran kita. Itu istilah anak-anak zaman now. Dan tentunya mengajak Anda juga flashback di era beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Dan ini menjadi bukti ya bahwa karya-karya Rod Stewart ini mungkin sudah melewati usia muda Anda kala itu, tetapi suaranya mengingatkan kita bahwa sebuah karya yang tulus tidak mengenal batas usia. Buktinya selama masih ada lagu yang kita dengarkan, karya-karya dari Rod Stewart ini semakin juga kita merasakan nostalgia yang begitu membekas di hati dan pikiran kita. Dan tentunya musik-musik yang dipersembahkan, karya-karya luar biasa yang ditorehkan, ini akan selalu menemukan jalan untuk tetap hidup di hati penikmat karya-karya dari Rod Stewart. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 21:39 waktu Indonesia Timur. Masih kami manjakan ruang dengar Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan dari mancanegara sampai kita jelang nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Satu persembahan lagu dari punyanya Bee Gees ya, sudah dihadirkan How Deep Is Your Love ya. Ini mungkin terdengar seperti lagu cinta yang sederhana, tetapi sebenarnya lagu ini ya, kalau boleh kita bilang, ini semoga saja bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semuanya, lagunya Bee Gees tadi, dan bisa mengajak kita juga sekedar bertanya ya, dalam hati kita, sedalam apa sih cinta yang kita berikan kepada seseorang. Karena dalam hubungan yang paling penting itu bukan hanya seberapa sering kita mengatakan sayang, kita mengatakan cinta, tetapi seberapa tulus kita hadir, seberapa tulusnya kita menjaga kepercayaan, dan yang terpenting juga seberapa bertahannya kita ketika keadaan sedang tidak sempurna. Dan semoga saja satu persembahan lagu yang sudah dimainkan dari punyanya Bee Gees membuat suasana malam hari Anda semakin syahdu malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang mengingat seseorang mungkin ya, semoga saja lagu ini menjadi pengingat bahwa rasa sayang, rasa cinta yang dalam tidak selalu kita tunjukkan dengan banyak kita bicara, tetapi akan terasa melalui perhatian dan kehadiran yang kita berikan untuk orang yang kita cintai.

Kenal informasi dan inspirasi program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara pendengar, sudah 57 menit kita tinggalkan dari pukul 21 malam. Kita jelang bersama nanti dihadirkan mini drama malam hari ini. Sebelum nanti kebersamaan kita berlanjut, kami hadirkan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang kembali hadir menemani Anda malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan nanti Anda boleh bergabung, boleh merequest lagu-lagu yang Anda suka, satu lagu saja sih, dan lagu Indonesia ya. Nanti boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang nanti dihadirkan selepas kami hadirkan dulu mini drama untuk Anda.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami ajak Anda, kita dengarkan terlebih dahulu mini drama, kali ini produksi persembahan dari RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat. Kita dengarkan bersama kisahnya. Selepas itu kami hadirkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya. Sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai ayah, teknik Alex, editing Thijs, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan kita jumpa lagi dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu tidak selalu membutuhkan pertemuan, kadang cukup dengan mendengar lagu tertentu, melihat sebuah foto mungkin, atau melewati tempat yang pernah menyimpan cerita. Kami hadir kembali dan silakan Anda boleh bergabung dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Silakan bisa menelpon ke line telepon kami pendengar di 0967536386. Mbak Rahma yang temani Anda malam hari ini sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan ajang Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan di sesi yang pertama langsung kita terima di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: Ruang Rindu. Terima kasih, suara jauh, bisa mendekat sedikit.
1: Kira-kira begini bisa.
0: Masih kecil.
1: Wah.
0: Iyo.
1: Album tua.
0: Nah, ini nih.
1: Album tua.
0: Apa judulnya?
1: Album tua.
0: Album tua.
1: Betul sekali.
0: Album tua.
1: Arahi musik.
0: Itra adakah?
1: Arahi marahi.
0: Siapa? Mas siapa?
1: Arahim.
0: Oh, Arahim musik. Arahim, sabar ya. Mudah-mudahan. Album tua. Arahim musik.
1: Itu lagunya album tua. Pop kenangan,
0: Album tua. Oh, oke, okay. Sip. Diputarkan.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat juga nanti.
1: Kali
0: di udara, tetap di udara.
1: Oke, baik.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Kakak Afi yang sudah bergabung. Jadi penelpon yang pertama di sesi yang pertama juga dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Pop kenangan menyentuh. Album tua ya judulnya. Yang mau bergabung di sesi yang kedua, next nanti diterima lagi di 0967 536386. Tetapi selepas satu requestan lagu berikut ini, kami hadirkan dulu menemani suasana malam hari Anda.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu di sesi yang pertama, ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Next, penelpon selanjutnya di sesi yang kedua, di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Selamat malam, Kakak Yuska.
1: Benar sekali.
0: Silahkan Kakak Yus, mau request lagunya siapa?
1: Pelangi.
0: Pelangi?
1: Ya, biar malam nanti Pelangi.
0: Pelanginya siapa?
1: Yuni.
0: Ah?
1: Yuni Syara.
0: Oh, Yuni Syara. Bagaikan langit berpelangi.
1: Suka.
0: Suka deh. Aku juga suka lagu ini. Sip.
1: Makasih Mbak.
0: Terima kasih Kak Ayu, sehat selalu ya, sukses juga ya.
1: Terima kasih
0: doanya. Terima kasih juga Dado, terima kasih sudah bergabung. Kak Ayu malam hari ini menyusul di sesi yang kedua, ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan rekasan lagunya dari punyanya Yuni Syara, Pelangi.

0: Saudara pendengar, itu dia satu requestan lagu dari penyanyi Yuni Syara dengan judul lagunya Pelangi ya. Dan Pelangi selalu hadir dengan cara yang indah, betul? Betul ya, biasanya Pelangi ini muncul setelah hujan ya, seolah-olah alam semesta ingin mengingatkan kita bahwa keindahan bisa datang setelah sesuatu yang berat. Jadi kalau hari ini hidup kita mungkin terasa seperti hujan yang panjang, kok berat ya Mbak Rahma, jangan buru-buru menyerah. Mungkin kita hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk melihat pelangi. Di ujung telepon masih kami temani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di sesi yang ketiga. Diterima lagi kini di 0967536386. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kakak Ape.
1: Puk Manado.
0: Halo.
1: Puk Manado.
0: Halo kakak, suaranya ya putus. Kakak Ape. Agak sedikit ini ya, kurang baik. Kami terima modulasinya, nanti boleh bergeser ke kanan, ke kiri. Cari posisi yang pas, kakak Ape izin ya. Teleponnya terputus, nanti boleh nelfon balik. Di line telepon kami diterima lagi di 0967 536386. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam cantik.
0: Selamat malam juga dengan...
2: pasti ini adek Sopi nih.
0: Bukan dong. Dengan Rahma di sini, Bunda. Ya, putus. Terima kasih dengan Mbak Rahma di sini, Bunda. Silahkan yang mau bergabung lagi, kok putus-putus ya? Di ujung telepon diterima, semoga yang kali ini tidak terputus. Di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, minta maaf.
0: Iya, mungkin Bunda.
2: Mungkin cuaca sempat putus.
0: Lagi hujan kah di sana? Bunda di mana ya posisi?
2: Nah, panas, adek.
0: Oh, panas. Bunda posisi
2: ini di
0: mana?
2: Maumere ini.
0: Oh iya, betul, di Maumere. Izin Bunda, namanya siapa? Mbak Rahma lupa eh.
2: Ya?
0: Bunda siapa ini?
2: Bunda Ima deh.
0: Oh, oke, okay. Bunda Ima.
2: Iya.
0: Oke, okay,
2: baru
0: dari
2: ini yang
0: Maumere.
2: Sedang bicara ini dengan adik siapa cantik?
0: Dengan adik Rahma dong. Udah
2: oh,
0: berapa
2: iya,
0: udah berapa kali kan sama Bunda.
2: Adik Rahma ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Silakan Bunda mau request lagunya siapa?
2: Lagunya ini malam Bunda Rekus. Mungkin angin malam ya.
0: Angin
2: karena
0: malam.
2: Memang di sini ada angin malam.
0: Dari penyanyi Bruri.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ditunggu lagunya diputarkan.
2: Oh, boleh. Enggak boleh salam-salam ya?
0: Kirim lagu
2: oh,
0: aja ya.
2: Oh, lagu bisa ya?
0: Iya.
2: Oke, okay, kalau begitu.
0: Oke. Okay.
2: Buat Adik Rahma ya, semua kru-krunya selamat yeah. malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bunda Ima yang sudah bergabung dari Maumere ya. Salam hormat juga, salam hangat untuk semuanya pendengar setia kami yang lagi pantau di Maumere melalui aplikasi RRI Digital atau yang lagi mendengarkan melalui radio streaming, melalui mobile application, melalui RRI Digital. Selamat malam untuk semuanya di santero jagat Indonesia Raya, dari barat hingga timur, utara hingga selatan, yang lagi pantau malam hari ini. Selamat malam saja untuk semua. Ini dia requestan lagunya dari punyanya Bruri Marantika, Berhembus Angin Malam.

0: Saudara pendengar penyanyi Bruri Marantika, Angin Malam spesial menemani Anda yang mungkin malam hari ini lagi beraktivitas, mungkin juga yang lagi dalam perjalanan pulang atau sekedar duduk menikmati suasana malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan bisa terus menjadi teman Anda melewati waktu malam hari ini. Di ujung telepon dinantikan lagi, silahkan di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rama.
0: Selamat malam Ivan.
1: Silahkan Ivan. Syukur agak cepat terakhir.
0: Mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari Pandangi Langit Malam Ini.
0: Lagunya siapa ya? Jugustik.
1: Yo, itu sudah Mbak Rama masih semangat tuh.
0: Masih dong.
1: Oh, biar Mbak Rama juga ikutan nyanyi sedikit di situ.
0: Iya.
1: Iya, nyanyi di situ.
0: Nyanyi di situ.
1: Oke, Mbak Rama, terima kasih selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Ivan sudah bergabung juga dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini ya. Selamat beristirahat juga nanti ya. Kita break lagi untuk requestan lagu di sesi kali ini. Ada lagu dari punyanya Jikustik, Pandangi Langit.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah pukul 22.46 menit waktu Indonesia Timur, dan silakan masih dinantikan kembali Anda yang lain yang mau bergabung, bisa nelpon ke sini ke 0967 536 386. Halo, selamat malam. Malam kakak Ape. Kakak, suaranya kenapa? Aduh,
1: yang sangat disayang.
0: Siapa? Siapa? Apa? Apa lagunya? Kau, kau yang sangat kusayang.
1: Ya.
0: Kau yang sangat kusayang. Dari Rano Karno?
1: Dita.
0: Ah?
1: Dita Monica.
0: Kau yang sangat kusayang, kau yang sangat kusayang. Aduh. Kau yang sangat. Siapa yang nyanyi kakak? Yang ada ini Rano Karno. Mawi, siapa? Rati Purwasi atau siapa yang nyanyi?
1: Kau? Rita Munita.
0: Ah?
1: Rita Munita.
0: Tunggu ya kakak. Ini, oh oke, okay. Sip, ditunggu Rita Monica ya, ya. Oke, okay. Iya sama-sama. Terima kasih ya kakak Ape, modulasi suaranya agak ini ya, kurang bagus ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan ya, Rita Monica, Kau Yang Sangat Kusayang ya. Ini era-era artis-artis safari ya, tahun 80-an ya, tepatnya 81. Ih, Mbak Rahma belum lahir tahun ini. Oke deh, langsung dihadirkan. Yang mau bergabung silahkan, masih ada waktu. Nanti boleh nelpon balik lagi ke sini ya, ke 0967 536 386.

0: Saudara pendengar, 53 menit kita tinggalkan dari pukul 22 malam untuk sesi yang terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam hari ini. Diterima untuk penelpon yang terakhir dan requestan lagu yang terakhir juga ya di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: Bapak Wali. Penelpon terakhir nih, dari jauh pula. Belum tidur ya jam segini ya?
1: Belum.
0: Nanti sampai RRI Jayapura Pro 1 tutup siaran ya, baru tidur. Tutup di
1: aku
0: situ.
1: Yang memulai, tapi aku yang mengakhiri.
0: Wis, iya, betul. Silahkan, mau request lagunya siapa, Bapak Wali?
1: Dari Panci Pondok,
0: Mutiaraku. Judulnya?
1: Mutiaraku.
0: Mutiaraku, oke, sip.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Iya. Iya, siap. Terima kasih. Tuhan berkati selalu Bapak Wali yang sudah bergabung ya. Penelpon terakhir kita bukan yang memulai tetapi yang mengakhiri, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon terakhir kita jauh dari Netar. Biasanya akrab gabung tuh acara-acara dialog ya, jarang kalau acara-acara hiburan ya. Beberapa kali sih kalau Mbak Rahma Dinas juga ikut gabung. Terima kasih Bapak Wali. Selamat beristirahat untuk semuanya juga warga Kampung Netar yang sampai saat ini masih pantau terus RRI Jayapura di Santero Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, semuanya sudah ya, tanpa terkecuali pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam saja untuk semuanya. Selamat beristirahat nanti. Mbak Rahma masih bertugas di sini temani Anda sampai nanti kelar alias selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam ini, ditemani partnernya Mbak Rahma yang bertugas. Malam hari ini ada Bung Wana juga sebagai teknisi, wis teknisi ya. Terima kasih yang masih nelfon. Mohon maaf Mbak Rahma tidak terima lagi. Kita sudahi kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Nanti boleh mencoba bergabung lagi setiap malam ya, kecuali hari Rabu. Ajang Ruang Rindu selalu hadir sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih. Kita jelang bersama pukul 23 nanti ada pengantar lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda benar-benar terlelap malam hari ini, nanti sudah disiapkan. Sembari kita jelang juga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan, memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live on 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi, tidak terasa sudah pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur atau dari jam 6 sore sampai sesaat lagi kita akan jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sepanjang hari ini. Siaran kami mengudara mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita yang sesaat lagi akan kami akhiri tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Selamat memulai segala aktivitas Anda. Untuk Anda yang baru akan memulai segala aktivitas Anda malam hari ini, para aparat keamanan TNI Polri, para tenaga medis, para satpam security, para petugas kebersihan yang biasanya juga baru akan memulai aktivitasnya malam hari ini, selamat malam saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas sampai nanti esok pagi. Semoga tetap sehat, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap aktivitas yang akan Anda lakukan sepanjang malam hari ini. Dan selamat mempersiapkan diri juga untuk Anda semuanya, berbagai kebutuhan, keperluan untuk aktivitas esok hari. Semoga sudah mulai dipersiapkan sejak malam hari ini sebelum Anda tidur dan beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah. Akhirnya dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana, kami berdua pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa.

Pendengar programa satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar pagi ini saya Willy Rentuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Saya akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi ini. Di antaranya ada renungan pagi, dan juga nanti kita akan update informasi Papua dalam Fajar Papua. Kita juga nanti akan update informasi nasional dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti kita akan update beberapa informasi, antara lain ada informasi Papua Aktualiti dan juga informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, sebelum kita menjalankan aktivitas di pagi hari ini, kita harus ya mengucap syukur dengan semua yang Tuhan sudah beri bagi kita di hari yang baru ini. Dan kita akan ikuti renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di hari Jumat ini. Ya, kita akan ikuti bersama renungan pagi Islam dengan judul Momentum Kemerdekaan sebagai Penguat Rasa Syukur. Momentum Kemerdekaan sebagai Penguat Rasa Syukur yang akan disampaikan renungan pagi ini, renungan Islam dengan judul Momentum Kemerdekaan sebagai Penguat Rasa Syukur, Persatuan dan Optimisme Membangun Indonesia yang Lebih Baik, yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Nurlinda Loga, yang akan disampaikan oleh Haja Dr. Anda Nurlinda Loga. Baik pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di mana saat ini Anda berada, selamat pagi, selamat mengikuti dan mendengarkan.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونشكره على فضله وكرمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمتهدين على الخير والمتفاعلين برحمتك. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وجعلنا بلادنا آمنا متهدينا متقدما ومباركا. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang sangat besar berupa kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI yang kami hormati dimanapun berada, khususnya masyarakat Papua yang kami cintai, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia, menjadikan negeri ini aman, damai, maju, adil, dan sejahtera. Saudara-saudara pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi perayaan sejarah, tetapi juga saat yang tepat untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat persatuan dalam keberagaman, dan menumbuhkan optimisme dalam membangun bangsa yang lebih baik. Bulan Agustus selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Lagu-lagu perjuangan kembali terdengar. Semua itu bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan para pahlawan, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan imbauan Menteri Agama Republik Indonesia, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkokoh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Sebagai penyuluh agama Islam, kami merasa terpanggil untuk ikut mensosialisasikan, menyampaikan pesan ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena tugas penyuluh tidak hanya membimbing umat dalam kehidupan beragama, tetapi juga menguatkan semangat persatuan, kerukunan, dan cinta tanah air sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai agama. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama perlu mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT RI sebagai momentum rasa syukur, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan optimisme. Karena kemerdekaan bukan sekedar sejarah, tetapi amanah yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, ada 3 alasan utama supaya peristiwa HUT kemerdekaan RI ke-81 bisa berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, penguat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah nikmat Allah yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan. Wujud syukur tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga dengan menjaga kedamaian, mengisi kemerdekaan dengan karya, dan berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan menjaga persatuan, bekerja jujur, menaati hukum, dan mengisi kemerdekaan dengan karya. Yang kedua adalah penguat persatuan. Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Kementerian Agama memiliki peran strategis untuk memperkuat kerukunan, toleransi, dan semangat gotong royong agar bangsa tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena kemerdekaan tidak akan bermakna apabila masyarakat mudah terpecah karena perbedaan suku, agama, pilihan politik, ataupun kepentingan pribadi. Indonesia menjadi kuat ketika seluruh anak bangsa menjaga persaudaraan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling bertakwa. Oleh karena itu, sangat relevan untuk kita di Provinsi Papua ini. Papua memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi anugerah agar kita saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama membangun Indonesia yang kita cintai. Yang keempat adalah optimisme dan tidak berputus asa. Semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masyarakat diajak percaya bahwa dengan iman, kerja keras, dan kebersamaan, Indonesia akan semakin maju dan sejahtera. Para pendengar RRI yang berbahagia, kemerdekaan Indonesia lahir karena para pendiri bangsa yang tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, kita harus berpedoman kepada apa yang menjadi ketentuan dari agama kita, khususnya dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Begitu pula setiap manusia, maka masa lalu tidak boleh mematikan harapan untuk memperbaiki masa depan. Yang kelima adalah semangat berubah dan berkarya. Indonesia akan menjadi lebih baik apabila setiap warga negara memulai perubahan dari dirinya, keadaan diri mereka sendiri. Indonesia akan menjadi lebih baik apabila setiap warga negara senantiasa selalu menjaga persatuan dan kesatuan, selalu memulai dengan perubahan pada diri mereka untuk perubahan yang lebih baik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum HUT kemerdekaan RI sebagai semangat merawat kerukunan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di tengah perbedaan. Kita belajar saling menghargai, membangun karakter,
dan bersama melangkah menuju masa depan yang lebih baik demi Indonesia yang rukun dan maju. Dengan iman, akhlak, dan semangat persatuan, setiap langkah menuju perubahan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Demikian apa yang menjadi ulasan kita pada kesempatan ini. Mari kita jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar seremoni, namun momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat persatuan dan kerukunan, memperkuat semangat gotong royong, serta membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin maju, adil dan bermartabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, menguatkan persaudaraan bangsa, dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, makmur, negeri yang kita cintai ini melimpahkan kedamaian, memperkokoh persatuan, memberikan keberkahan kepada seluruh rakyat Indonesia, serta membimbing kita semua untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur, serta bermartabat. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, terkhusus kaum muslimin dan muslimat, kita telah ikuti dan menyimak renungan Islam dengan judul Momentum Kemerdekaan sebagai penguat rasa syukur, persatuan dan optimisme membangun Indonesia yang baik, yang disampaikan oleh Dr. Anda Nurlinda Loga. Ya, yang disampaikan oleh Haja Dr. Anda Nurlinda Loga. Baik pendengar, tentunya beberapa tembang-tembang religi islami masih saya hadirkan menemani suasana pagi Anda di hari Jumat 14 Agustus 2026 hingga nanti kita jelang pukul 6, dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di hari Jumat ini. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi Islami yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa pagi Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Itu tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Papua siap gelar upacara HUT RI ke-81, persiapan capai 95%. Pangdam resmikan jembatan Garuda Merah Putih untuk memperkuat konektivitas di Kerom. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pernyataan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara 17 Agustus. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
3: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan tuh di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Ya, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih. Supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
2: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada tanggal 17 Agustus di seluruh wilayahnya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
5: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian, penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah Pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
4: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
5: Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
4: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian GBR Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan GBR Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. GBR Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
6: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
2: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap GBR pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerong. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini dapat membantu peningkatan konektivitas akses masyarakat ke daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
4: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonerjo, Distrik Manam, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta, bersamaan dengan 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan pembangunan jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
5: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonerjo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
4: Menurut Pangdam, pembangunan jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
5: Di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan Merah Putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
7: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami. Ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan saya yakin ini dampaknya signifikan, karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini, dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur itu, tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun, dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana, dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes, dan Wonerjo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini. Ya.
4: Bupati Kerom menilai keberadaan jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
8: Wali Kota Jayapura, Abisa Irolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Abisa Irolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
9: Saya berharap kepada kita semua di Kota Jayapura ini, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati HUT kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh, semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang tidak berharap negara bikin apa, sendiri tidak bersyukur kepada negara, sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
8: Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri mengatakan, Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
10: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
8: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Irwasda Polda Papua Kombespol Janus Perlindungan Siregar menegaskan pembangunan jembatan Merah Putih Prestisi merupakan wujud nyata pengabdian TNI dan Polri dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengikuti peresmian jembatan Merah Putih Prestisi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual di Dermaga Kampung Yobe, Kabupaten Jayapura. Menurut Kombespol Janus, keberadaan infrastruktur jembatan tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses antar wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau, sehingga bisa memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, serta bisa membuka akses dalam mendukung program pendidikan, perekonomian, pelayanan kesehatan, dan konektivitas antar wilayah. Dalam peresmian tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan Polri telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 895 jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 wilayah Polda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun, 17 unit masih dalam tahap pembangunan, dan 4 unit berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 km menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi lebih dari 2 juta jiwa. Pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua, Film, Culture, dan Creativity di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih Jayapura. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
8: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
11: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film Tong Masih di sini. Tong Masih di sini mendokumenter berdurasi 33 menit yang sudah diproduksi Maji Produksi tahun 2002 yang kami luncurkan hari ini. Film itu bercerita tentang ekonomi, rantai ekonomi Papua, cerita tentang kopi, tentang sagu, tentang minang, tentang sayur. Itu sangat dekat dengan identitas Papua. Kami coba menunjukkan film itu bahwa pesan film itu bahwa pembangunan bukan hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga digerakkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai petani,
12: luar biasa. Siapa namanya yang
11: nama aku? Dagang.
12: Siapa namanya?
13: Salah satu yang menarik perhatian adalah fashion show Noken, menampilkan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agusta Bunai, mengolah benang Noken hasil rajutan Mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih di sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi, mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura, Sam Stanley Meroje, mengatakan, "Tong Masih di sini, Tong Masih berkarya, menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan."
14: Serta merespon perubahan zaman. Kekayaan ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan kalau di tadi, di sekitar tadi ini, tokok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini, sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern, mulai modern dari tradisional mulai, tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
13: Melalui Impact Papua, Film, Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
15: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Turnamen UTC Futsal 2026 resmi berakhir, diharapkan menjadi wadah membentuk karakter generasi emas Papua di masa mendatang. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
16: Turnamen UTC Futsal 2026 yang digelar SMA Unggulan Taruna Cendrawasih Kota Jayapura resmi berakhir. Turnamen yang diikuti 10 tim dari tingkat SMP di Kota dan Kabupaten Jayapura menjadi sarana menumbuhkan jiwa sportivitas, kedisiplinan maupun menjalin persahabatan yang erat antar pelajar dari berbagai sekolah. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje Kamis kemarin. Dinilai turnamen ini sebagai langkah nyata dalam membentuk karakter generasi muda di Kota Jayapura.
17: Terima kasih, Bro. Yayasan dan sekolah yang peduli terhadap pembinaan generasi muda. Kami menyampaikan apresiasi mewakili Bapak Wali Kota, mewakili pemerintah kota untuk hal yang luar biasa ini untuk pembinaan generasi muda di Kota Jayapura. Yang berikut, bahwa kegiatan ini sangat positif dan perlu menjadi dalam perencanaannya, jadi direncanakan secara berkala setiap tahun dan perlu akan mendapat dukungan dari pemerintah dan mudah-mudahan akan lebih meriah dan lebih semarak di tahun-tahun mendatang.
16: Sementara Ketua Yayasan Gema Valentine Papua Nerlin Cewamuar memastikan turnamen ini akan menjadi agenda tahunan, bahkan ke depan pihaknya akan membentuk satu tim untuk mewakili SMA Unggulan Taruna Cendrawasih berlaga pada berbagai turnamen futsal di Jayapura.
18: Kalau ada, mungkin anak-anak itu nanti kita ambil, kita bikin satu klub. Satu klub nanti kita mungkin keluar dari SMA, mungkin kita dari yayasan. Tujuan pertama adalah anak-anak usia ini kan usia coba-coba ini. Usia remaja usia coba-coba. Kalau kita cuma tunggu-tunggu kegiatan di sekolah atau di mana, ini bahaya, anak-anak ini akan bisa terjun rumus ke hal-hal yang buruk gitu. Sehingga tadi saya berpikir dari pertandingan 3 hari dengan 10 klub ini, kita akan ambil bibit-bibit yang baik untuk bikin satu klub. Mungkin nanti akan ada pertandingan-pertandingan lagi. Ikut pertandingan di luar mungkin yayasan sendiri mungkin bisa bikin kegiatan terlepas dari kegiatannya SMA UTC. Mereka kan hari ini 1 tahun, itu turnamen mereka. Tetapi mungkin yayasan nanti bawa anak-anak yang hari ini hebat-hebat itu, kita bikin satu klub untuk itu, klubnya yayasan. Untuk ke depan mungkin kota ini lebih seru lagi.
16: Diketahui SMP Terang Kasih Bangsa Papua sukses menjuarai turnamen futsal UTC 2026 yang dilakukan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati ulang tahun yang pertama Sekolah SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Nalik Saulia melaporkan.
15: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

sering melihat motif batik dari Jawa. Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tipahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Perkenalan, masih bersama program Satura di Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 40 menit lepas dari pukul 6 pagi. Selamat pagi saja untuk semua yang tentunya pagi ini masih setia bersama program Satura Radio Republik Indonesia Jayapura. Tentunya selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua. Baik, berikut selanjutnya ada beberapa informasi dalam News Magazine pagi ini.

Baik, pendengar, di mana saat ini berada, kita akan update beberapa informasi dalam News Magazine pagi hari ini. Ya, pendengar, stimulus untuk jaga daya beli masyarakat. Pemerintah mengulirkan stimulus pada semester 2 2006 yang difokuskan pada penyerapan dan perlindungan tenaga kerja demi menopang daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Tarif khusus PPh final relatif 1,15% bagi penulis, sedangkan stimulus pemerintah diantaranya yaitu tarif khusus PPh final relatif 1,15% bagi penulis, magang nasional tahap 2 bagi 150 peserta, bea masuk 0% untuk impor, pelatihan vokasi untuk 270 ribu lulusan SMK, bantuan pangan untuk 33,24 juta keluarga di per Juli hingga September 2026. LPG industri, petrokimia, bahan baku plastik, dan impor barang perawatan perbaikan pesawat, penekanan biaya produksi dan meningkat daya saing industri mencegah kenaikan harga barang konsumsi. Membuka pengalaman kerja baru bagi lulusan meningkatkan peluang masuk dari pasar kerja, dan juga tentunya bantuan pangan untuk 33,24 juta keluarga, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat pendapatan rendah, meringankan pengeluaran rumah tangga, dan stabilisasi pasokan harga pangan kedelai dengan kuota 25 ribu ton. Ini untuk menekan biaya bahan baku dan menjaga keberlangsungan usaha tahu dan tempe, membantu menjaga harga pangan lebih stabil.

memperkuat pengawasan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di berbagai daerah, mengoptimalkan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE HUB di 51 titik, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan angkutan barang dan manfaat kepatuhan angkutan barang itu mengurangi resiko kecelakaan kendaraan atau ODOL penyumbang 10,5% kecelakaan di tahun 2025, menekan biaya pemeliharaan infrastruktur kendaraan ODOL, menyebabkan biaya keperawatan biaya perawatan naik hingga 42 triliun per tahun. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan kegiatan pengawasan ini untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha kendaraan angkutan barang dan milik barang untuk meningkatkan keteraturan dan efisiensi distribusi logistik.

Pria informasi selanjutnya, Gubernur Papua minta kasus MBG Depapre jadi koreksi total. Gubernur Papua Matius Fakir meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakir mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui stafnya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik. Ia juga meminta seluruh mata rantai pengolahan makanan diperbaiki. Proses memasak harus mengikuti ketentuan agar keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga. Mata rantainya juga harus dilakukan dengan benar. Fakir mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakir juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat.

Pada pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur, dalam program News Magazine pagi hari ini, informasi terakhir tambahan DAU 77 miliar Papua diprioritaskan untuk belanja pegawai. Pemerintah Provinsi Papua menerima tambahan dana alokasi umum DAU sebesar 77 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Pemprov Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan tambahan DAU diberikan pemerintah pusat untuk membantu daerah memenuhi kekurangan anggaran. Menurutnya dana tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan lain di luar belanja pegawai. Provinsi Papua dikasih 77 miliar. Fakirin menjelaskan beban belanja pegawai Papua meningkat setelah pembentukan 3 provinsi baru. Sebagian besar ASN yang sebelumnya berada di wilayah provinsi induk tidak berpindah ke daerah pemekaran. Menurut Fakiri, kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah.

0: Era karena itu tambahan DAU akan dihitung dan dikelola agar pembayaran hak pegawai tetap terjamin. Dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapedrinda Papua, Musli Musaat, membenarkan tambahan DAU tersebut diprioritaskan untuk belanja pegawai. Namun tambahan dana itu belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. DAU yang penggunaannya diprioritaskan untuk belanja pegawai. Muslih menjelaskan kebutuhan belanja pegawai mencakup gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah juga masih harus memenuhi belanja wajib seperti listrik, air, pemeliharaan, serta pelayanan dasar. Ia mengatakan dana otonomi khusus Otsus masih membantu menutupi kebutuhan program pelayanan dasar di Papua. Pemprov Papua berharap pemerintah pusat tidak kembali menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Peringkat informasi tadi mengakhiri informasi dalam news magazine pagi hari ini dan sudah mengantarkan kita di 51 menit lepas dari pukul 6 pagi. Selamat pagi saja, semangat pagi untuk semua. Dan peringkat nanti tepat di pukul 7, 9 menit depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, saudara pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda Nigel de Jong mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad Oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusa bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 jembatan merah putih presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya, Nikolaus Maluku.
4: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujuruto, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lain yang mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
5: Dari nomor 2 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
6: Terima kasih. Terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo, untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituangkan dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita pelakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang, sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat, dalam hal ini PT Agrinas, terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20 kali 30, mungkin minimal ya. Ya, minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
4: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20 kali 30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nicolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
7: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
8: Pertama, setiap terjadi angin yang cukup kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
7: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
9: Lihat, ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
7: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
10: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
11: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
10: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu, PLT Kasat Pol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Al-Fauza mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya, luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
12: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu, kalau apa namanya, dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
11: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
14: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, ini di seluruh negara. Nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
13: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
15: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
13: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Saada Tundarain melaporkan selengkapnya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
17: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta Orasi Kebangsaan.
16: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both side, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. dan itu harus terus kita jaga bersama.
17: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
18: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin besar, membaca semakin banyak, mudah-mudahan ini akan mencerah. Sehingga nanti orang kita mencari, oh ini yang benar besar. Karena sekali lagi di luar sana itu susah kita. Karena berita sekarang itu nggak ada pun bisa ada. Gak ngomong pun bisa ngomong. Orang itu bisa diberitakan oleh meninggal.
17: Diketahui dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang, yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI Polri dan institusi lain di Indonesia bahkan di dunia internasional selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian Serat Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, kita akan update beberapa informasi, di antaranya beberapa informasi, baik itu informasi perakhiran cuaca untuk edisi pagi ini, dan juga ada beberapa informasi yang aktual di Papua dalam Papua Actuality. Baik, selamat pagi saja, semangat pagi saja untuk semua. Tentunya di hari Jumat ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang WFA ya. Dan tentunya juga semua yang tengah beraktivitas pagi ini, baik Anda yang ada di pasar-pasar ya, yang ada di ya kota dan juga di segala tempat dimanapun Anda berada, yang hari ini Anda sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di pagi hari ini. Saya temani dengan beberapa informasi untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon di lingkungan kita.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Ya baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, kita akan update beberapa informasi seperti perakiran cuaca pagi ini.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, kita akan update beberapa informasi dalam informasi perakiran cuaca pagi ini. Ya, pendengar, tentunya perakiran cuaca Jayapura hari ini di tanggal 14 Agustus 2026 pagi ini cerah. BMKG merilis perakiran cuaca untuk Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2026 dengan kondisi dominan cerah secara umum. Kondisi ini mendukung aktivitas luar ruangan. Meski suhu siang perlu diperhatikan, suhu diperkirakan berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius berdasarkan dari data BMKG. Wilayah Jayapura termasuk dalam area perakiran BMKG untuk Papua. Angin diperkirakan berhembus dari arah timur laut dengan kecepatan antara 6 sampai 12 km per jam. Kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 96%. Pagi hari cerah dengan suhu 25 derajat Celcius dengan kelembaban 84%. Angin bertiup 11 km per jam. Di siang hari cerah berawan dengan suhu 28 Celcius, kelembapan 72%. Malam hari cerah dan tentunya suhu 24 derajat Celcius. Suhu udara di pagi ini 23 hingga 29%. Dan kelembapan 63 sampai 96%. Perakiran pagi sekitar pukul 7 memasuki pagi wilayah Jayapura diperkirakan dengan cerah dengan suhu berkisar 25 derajat Celcius. Kondisi ini terasa nyaman bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kelembapan udara tercatat sekitar 84% yang memengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin bertiup dengan kecepatan sekitar

0: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPT. Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Papua Actuality pagi ini, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus Perlindungan Siregar menegaskan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata pengabdian TNI dan Polri dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengikuti peresmian jembatan Merah Putih Presisi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual di Dermaga Kampung Yobe, Kabupaten Jayapura. Menurut Kombes Pol Janus, keberadaan infrastruktur jembatan memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses antar wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga bisa memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, serta bisa membuka akses dalam mendukung program pendidikan, perekonomian, pelayanan kesehatan, dan konektivitas antar wilayah. Dalam peresmian tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan Polri telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 895 jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 wilayah Polda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun dan 17 unit masih dalam tahap pembangunan dan 4 unit berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 9,2 meter kilometer dan menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi lebih dari 2 juta jiwa.

Pendengar GBR Pajak, dorong kepatuhan wajib pajak di Papua. Bapenda Papua menggunakan GBR Pajak 2026 untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Suban, mengatakan GBR Papua baru pertama kali digelar Bapenda Papua. Kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong kepatuhan masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah. Suban mengatakan hadiah dalam GBR Pajak bukan menjadi tujuan utama kegiatan pemerintah, juga ingin memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah. Menurut Suban, masyarakat tetap menunjukkan antusiasme membayar pajak meski kondisi keuangan daerah terbatas. Peserta undian merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria dan tidak terlambat membayar pajak. Walaupun kemampuan keuangan kita saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat tetap antusias untuk membayar pajak. Suban berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penerimaan pajak nantinya kembali mendukung pelayanan publik melalui APBD Papua. GBR Pajak 2026 menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah. Suban mengapresiasi dukungan Bank Papua dan PT Jasa Harja dalam penyediaan hadiah. Bank Papua menyediakan 2 unit sepeda motor, sedangkan Jasa Harja memberikan hadiah emas.

0: Baik, berikan demikian aktualiti Papua pagi ini. Pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur.
1: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari, pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 8.15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua. Nanza Muani, Wabriono Mirasnewane, Raismawane, Renevoy, Arwo Bibie, Roket Sibio. Selamat pagi dulu buat baca-baca macam-macam orang yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi. Dan mungkin juga baru bergabung bersama Pro 1 di kesempatan pagi hari ini. 88,8 di 96, 97,6 dan 93,3. Dan juga di 88,8 di 96,5 untuk wilayah Sarmi. Pagi ini pendengar, saya Weli masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Tentunya di kesempatan pagi ini juga, di tanggal 14 Agustus 2026, ya, 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya semarak ulang tahun sudah digencar-gencarkan ya untuk semua ya. Ada pembangunan jembatan, ada juga ya padat karya untuk memperindah kota ya, dilihat dari banyaknya ya padat karya yang dikuncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah kota dan juga provinsi Papua. Di kota Jayapura tampak bersinar dengan biru dan juga kuning ya. Dan kalau kita lewati beberapa titik di kota Jayapura, Jayapura tampak begitu terang dengan cat berwarna kuning dan juga warna biru. Baik, berikut ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Penerimaan layanan imigrasi mencapai 6,5 triliun. Penerimaan imigrasi capai 6,5 triliun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari layanan keimigrasian sebesar 6,5 triliun hingga pertengahan Agustus 2026. Hampir 77% dari target tahun ini. Kontribusi terbesar berasal dari bantuan untuk visa. Layanan visa tahun ini 3,6 triliun dan layanan lainnya 1,3 triliun dan layanan paspor 1,6 triliun. Upaya pemerintah tingkatkan penerimaan, kenaikan tarif visa on arrival dari 500 ribu menjadi 750 ribu hingga 1 juta. Menerapkan pelayanan berbasis digital agar lebih cepat memproses permohonan paspor dan visa. Penyediaan produk izin tinggal yang kompetitif seperti Golden dan Visa memberikan kemudahan bagi mahasiswa asing serta diaspora dan ex-WNI dan keturunannya. Pendengar, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa realisasi PNBP imigrasi sangat positif. Bisa dibayangkan kalau mungkin situasi global tidak terjadi, terutama yang di Timur Tengah, mungkin kita bisa jauh lebih tinggi lagi. Penerimaan negara bukan pajak PNBP dari layanan keimigrasian sebesar 6,5 triliun sehingga pertengahan Agustus 2026 atau hampir 77% dari target tahun ini. Kontribusi terbesar berasal dari bantuan untuk visa.

Ya, pendengar di mana saat ini Anda berada, ada beberapa dari imigrasi ya, pembiayaan pembuatan paspor baru di Indonesia dibagi berdasarkan jenis paspor dan masa berlakunya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tarif resmi pembuatan paspor berkisar antara 350 hingga 950, belum termasuk opsi layanan kilat jika diperlukan. Untuk itu, pendengar, pembiayaan pembuatan paspor, paspor biasa non-elektronik 5 tahun itu 350, paspor biasa non-elektronik 10 tahun 650, paspor elektronik e-paspor 5 tahun 650, dan paspor elektronik e-paspor itu 10 tahun 950. Layanan percepatan selesai di hari yang sama, tambahan biaya 1 juta. Syarat-syarat yang harus disiapkan untuk pendengar yang membuat paspor antara lain KTP, kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga atau KK, akte kelahiran, ijazah sekolah ya, ijazah baru, buku nikah atau surat baptis atau akte kelahiran ya, salah satu yang membuat nama atau tanggal lahir nama orang tua. Cara buat paspor, unduh dan daftar melalui aplikasi M-Passport di ponsel pintar Anda. Unggah berkas persalinan di jadwal kedatangan di kantor imigrasi. Lakukan pembayaran kode billing resmi yang tertera. Datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal, foto, rekam, sidik jari, dan wawancara. Jika untuk itu ya, pendengar harus langsung ya, tidak bisa mewakili oleh suami atau istri, tapi sendiri langsung datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal untuk foto, rekam sidik jari, dan wawancara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat.

0: selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, saudara pendengar di mana saat ini berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Semangat pagi, selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini ya sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di 53 menit lepas dari pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi saja untuk semua yang ada di Pasar Ikan Hamadi ya, di PPI Hamadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk semua di sana. Apakah hari ini ya ikan dengan harga tinggi ataupun normal-normal saja untuk semua ya pagi ini. Baik Anda yang ada di pasar-pasar juga ya, Pasar Hamadi, Pasar Yotefa, dan juga pasar-pasar yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Ada Pasar Tahara dan juga Prahara, dan juga pasar yang ada di Kabupaten Gerom. Tak lupa untuk semua ya yang ada di warung-warung makan ya, yang kelima yang saat ini tengah mempersiapkan lapak-lapak untuk kembali berjualan untuk mencari cuan di hari ini. Ya, selamat pagi saja untuk semua, dan pagi ini ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Namun ya, kami hadirkan beberapa informasi dari portal resmi kami rri.co.id hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentunya di pagi hari ini juga ya, banyak pegawai yang WFH ya, dan terasa sepi jalan raya. Baik, selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua.

Ya pendengar, dan nanti di pukul 10 ya, kita akan ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI sedang serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Untuk itu ya pendengar, ini ada satu informasi yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id bahwa jelang sidang tahunan MPR, aktivitas di kompleks parlemen mulai meningkat. Ya pendengar, menjelang sidang tahunan MPR RI, kawasan kompleks parlemen mulai dipadati awak media dan petugas keamanan. Agenda tersebut juga mencakup sidang bersama DPR RI dan DPD RI serta rapat paripurna DPR ke-1 tahun sidang 2026-2027. Pendengar, sejumlah petugas gabungan terlihat telah bersiap melakukan penjagaan di sejumlah titik kawasan kompleks parlemen. Pengamanan dilakukan menjelang rangkaian agenda kenegaraan yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Senayan Jakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan RRI.co.id, sebuah helikopter terlihat mendarat di lapangan depan gedung Nusantara 2 kompleks parlemen. Kehadiran helikopter tersebut menambah aktivitas kawasan parlemen menjelang dimulainya rangkaian agenda persidangan kenegaraan. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Senayan hingga Jumat pagi terpantau masih ramai lancar. Kondisi tersebut terlihat meski aktivitas masyarakat dan petugas mulai meningkat menjelang pelaksanaan agenda di kompleks parlemen. Pendengar, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI menjadi rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Presiden RI dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan. Rangkaian persidangan diawali dengan pembukaan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, serta DPD RI oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pembacaan doa serta menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Selanjutnya, Ketua DPD RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPD RI, DPD RI tahun 2026. Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penayangan video yang menampilkan berbagai capaian pemerintah Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga akan turut menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua DPD RI melanjutkan sekaligus menutup sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI tahun 2026. Baik, peringkat selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
3: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.